0: Lah ibu niki konsumsi abu tuh botol pinten bu?
1: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun boten wonten penyakite.
0: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi habu top keprepon.
1: Nah nggih monggo para bapak-bapak ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi habu top, monggo silakan ngonsumsi habu top supaya ini penyakite badhe bubar sedoyo.
0: Oh nggih, karena habu top niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
1: Nggih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: 93,4 Radio Banjar Negara, salam di hati. Dan masih bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Sarai hingga pukul 8. Pukul 8 aja ya, berarti gak sampai pukul 12. Tembang kenangannya ya, sahabat Setara. Dan hingga di sesi kali ini, 7.20 menit, masih disponsor oleh produk dari PT Donatur Indonesia. Ada Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling lengkap, dan juga ada Vitamat Solusi Kesehatan Untuk Mata. Sahabat Setara, jangan lupa juga ya, gunakan Sultana minyak herbal serbaguna di rumah. Saking serbagunanya nih, bisa untuk satu keluarga. Baik dari bayi, anak-anak ya, dewasa, lansia, remaja, itu bisa banget menggunakan si Sultana ini. Karena khasiat manfaatnya sangat bagus dan banyak. Kenapa sampai banyak? Karena memang banyak banget ya. Sultana tuh benar-benar minyak ajaib kalau menurut Uni tuh, harus wajib stok di rumah. Karena kalau sering gatel-gatel, apalagi yang sekarang tuh lagi musim flu Singapura ya sahabat Setara, yang anak-anak tuh pada gatel-gatel flu Singapura di tangan, terus di di lidah ya, bagian dalam, itu biasanya kelihatan. Jadi penting sekali untuk stok Sultana di rumah. Jadi biar anak-anak tuh bisa dipakain Sultana rutin setiap hari ya sahabat Setara. Gak tahu kenapa sekarang flu Singapura itu lagi banyak sekali menghantui anak-anak ya. Mungkin ada beberapa anak sahabat Setara yang kena, tapi semoga jangan ya. Dan mungkin ada yang tahu juga tentang ini. Jadi pintar-pintar harus menjaga kesehatan anak ya, atau buah hati, supaya tidak mudah terkena penyakit. Malam minggu jadi kelabu. Nah, dan si Sultana ini menjadi salah satu solusinya. Jadi bisa untuk luka bakar juga, luka lecet ya, luka hati gak bisa, karena itu sulit ya. Oke sahabat Setara, Uni mau sapa dulu yang melalui telepon ini. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat ramuan yang paling ngetop-top-top-top, mau Uni sambik.
0: Baik, ada Ibu Titin Wardani yang cantik suaranya.
1: Untung suaranya doang ya.
0: Enggak tahu, ini belum pernah ketemu soalnya.
1: Gak apa-apa, semuanya disyukuri.
0: Iya betul, karena kalau semakin masih bersyukur.
1: Masih sebutkan lagu enggak kalau aku minta?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya kepengen cinta yang nyata, enggak yang palsu.
0: Tapi enggak itu ya, enggak janji ya.
1: Bisa kalau ada waktu, kalau enggak ya enggak apa-apa.
0: Oke, baik.
1: Yang mau dinaikin lagunya apa coba?
0: Yang mau dinaikin habis ini adalah Kemana Lagi.
1: Kemana lagi? Kesini dong Mbak Uni.
0: Panas di situ kayaknya deh.
1: Iya, kalau itu bisa sih dong Mbak Tunggu.
0: Ya kalau, iya insya Allah ya. Ini mau versi siapa? Betaria Sonata, Fanny Fabiola,
1: Patria.
0: Betaria Sonata. Oke, baik.
1: Ya, salam buat Mas Mati, Mas Mati kasih ya Bineon, Bang Dori, Bakas Muri, Hamami, terus buat Pak Saka, Pak Pariono di Wonosobo, Mas Porto sama Bihe di Jati Malang Kebumen, Mas Heri, Mas Rituan, terus buat Pralin Saputra, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kultum, Mami Kultum, Mbak Templon, Mbak Mega, Mbak Runta, Mama Minis, udah harum, terus buat Mbak Dewi Khodika, Mama Aisyah, terus buat semuanya aja deh.
0: Okay,
1: Sultan Setara Banjar selalu di hati Mas Waki. Semoga tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, berbarokah, kita selalu dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat Mbak Uni cantik yang bertugas di hari Jumat yang penuh berkah. Tak tunggu dong lagunya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Titin yang sudah bergabung bersama kita melalui telepon ya sahabat Setara. Dan nanti lagunya gak tahu ya, bisa diputar apa enggak. Oke, dan kemudian Uni mau menyapa yang sudah bergabung melalui atensi. Ada Bapak Kasmuri yang sudah bergabung via WhatsApp. Assalamualaikum Radio Sara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Gabung di Teman Kenangan mau minta lagu dari Sugianto, Kemana Lagi. Nah, ini yang mau Uni putarkan ya. Dan kemudian salamnya buat Bayanti Cemplon, Gendis, ada Pak Putri.

Ada Mas Pono Pora, ada Mas Ari Vidianto, dan semua pendengar setia Stara. Buat keluarga juga sahabat yang di Sarioso, salam sayang. Buat Bapak sehat-sehat panjang umur, Gipak. Lagunya Mbak Uni, Hati Siapa Yang Tak Luka, dari Poppy Mercury. Buat Mbak Uni, selamat pagi, selamat tugas, sehat-sehat, panjang umur, dan sukses selalu. Amin. Doa yang baik kembali juga ya, Bun. Semoga, pokoknya kembali deh yang baik-baik. Ada Bapak dari Yono, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi, ikut hadir menemani sahabat Stara bersama Mbak Uni. Dimulai lagu kenangan, minta lagunya Mbak Oh Angin. Salamnya buat yang sudah masuk, ada Mbak Yanti, Mas Anfilan, Mbak Aisyah, juga Papa Rion, Papa Hama, Pak Surito, ada Mbak Pelangi dan semua. Terima kasih Mbak, semangat hari, semoga nambah berkah. Amin ya Robbal Alamin. Dalam hati ngomel sendiri. Kemudian di belakangnya lanjut nih, ada dari siapa? Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagunya untuk kita renungkan dari Ebit GAD. Untuk salamnya buat Pak Kasmore sama dikasih Mbak Zaitun, Mama Mega, Mbak Ma Aisyah, Mama Pelangi, semoga sehat semuanya. Buat Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, tambah pintar, tambah cantik, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Doa yang baik kembali ya. Dadu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian untuk Arif Widianto, katanya lagunya diganti kalau nggak masuk format ya Mbak, Hati Yang Luka dari Betaria Sonata. Baik, semoga waktunya cukup ya. Dan langsung aja kita nikmati lagunya. Kita mulai dari Iis Sugianto, Kemana Lagi. Kata Mbak Titin ke Kebumen ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HK.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Iya. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih ada perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Sara hingga di sesi kali ini. Sudah di pengunjung acara sahabat Sara, sudah di 7.58, berarti sudah waktunya acara Tembang Kenangan ditutup. Dan kita bakal lanjut di acara yang kedua, yaitu di Dangdut Pasar Senggol.
1: Janji seribu janji, janji apel di malam.
0: Dan sebelum Uni pamit, ada beberapa tensi yang mau dibacakan nih sebagai penutup ya. Pagi Mbak Uni, pagi, semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Salam juga buat semua pendengar Stara, selamat apa saja untuk hari ini. Lagunya ikut aja deh dan makasih. Sama-sama, ini ada Naufal di Ciberem ya. Dan kemudian udah sahabat Stara, caranya ditutup ya. Kita ketemu lagi di acara yang kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggol. Terima kasih yang sudah mau bersama Uni di acara Tembang Kenangan ini. Semoga semuanya terhibur dan yang sudah mulai aktivitas diberikan kelancaran. Jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Itu saja Uni tutup acara Tembang Kenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Madu Vitapedia, Optimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, Nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Radio Banjar Negara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara. Kembali bersama Uni yang bakal Uni pandu di pagi hari ini sampai di jam 10 nanti di acara yang kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggal. Saya dibuka dengan satu judul lagu Mutiara dari Laila Ayu, Fethi Irwan. Siapa tadi? Irwan ya? Benar ya? Iya, Irwan Krisdianto. Lagu tersebut sebagai pembuka di acara Dangdut Pasar Senggal. Dan tentunya bakal nemenin dengan lagu-lagunya nanti sahabat Sara yang bakal diputarkan, yang sudah request ya. Dan juga yang tersedia di dalam playlist. Tentunya bakal menghibur paginya sahabat Sara yang sudah mulai beraktivitas di Jumat Berkah ini. Dan sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni di acara Dangdut masih di nomor yang sama, tentunya di 08223110, di 08223110. Dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Dan di sini ada Sumanding, Arya Gali, Fed Agang ya sahabat Stara. Ini diperuntukkan untuk sahabat Stara yang sedang stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Dan langsung saja kita geboykan.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Ribuan, berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya,

0: Ritama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Ritama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Ritama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Ritama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
2: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
3: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
2: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
3: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara di Banjar Negara, salam di hati bersama Uni tentunya di Dangdut Pasar Senggal. Yang menemani Sobat Setara hingga pukul 10 nanti dengan lagu-lagu yang beberapa sudah diputarkan ya. Tentunya yang tersedia di playlist untuk menghibur Sahabat Setara di pagi hari ini.

0: Ya, enggak menghibur sih, karena mungkin pada bahagia ya. Jadi lebih tepatnya menyemangati ya. Karena kadang mood pagi itu enggak mesti ya, sahabat setara. Kadang kita semangat banget, kadang kita malas-malasan banget, kadang kita tenang banget ya. Jadi kadang mood setiap pagi itu enggak mesti banget. Jadi semoga dengan lagu-lagu bisa menyemangati sahabat setara ya. Tadi lagu dari Gilga Sahid udah diputarkan, Ginarise Urip. Terus kemudian tadi di belakangnya udah juga ada Sumanding. Terus kemudian ada Mutiara juga ya. Tapi ini bukan Mutiara yang buat dibikin itu ya, es apa namanya? Es Oyen ya. Kalau es Oyen tuh pakai Mutiara. Ini Mutiara lagu yang lagi banyak digandrungi sama orang-orang ya, sahabat setara. Karena uninya sebenarnya pertama tuh gak tahu Mutiara tuh lagu apa. Tapi ternyata tuh banyak banget ya pada suka sama lagu-lagu Mutiara. Nah jadi Uni putarkan karena siapa tahu sahabat setara yang sedang stay tune di 93,4 ini juga suka dengan lagu tersebut. Oke, jadi acara di pas ini tentunya bakal diramaikan dengan produk dari PT Denatur Indonesia. Dengan kebaikan PT Denatur ini yang membuat Setara Radio tetap jaya di udara ya. Dan tentunya membersamai sahabat setara setiap harinya. Dan dengan produk-produknya yang selalu digunakan oleh sahabat setara ini menjadikan Setara Radio Banjarnegara selalu jaya di udara. Jadi untuk sahabat setara jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan mata dengan Vitama. Karena kita disponsori oleh Vitama dan juga Habutam. Kenapa harus jaga kesehatan mata? Ya tentunya penting sekali ya. Karena kita beraktivitas setiap harinya dengan mata. Dan kita menjadi lebih produktif juga setiap harinya juga dengan menggunakan mata. Jadi pastikan sahabat setara selalu jaga kesehatan. Tentunya dengan menerapkan pola hidup yang sehat setiap harinya. Dan juga bisa nih sahabat setara untuk rutin konsumsi Vitama ini sebagai nutrisi alami ya. Dan selain itu juga bisa untuk pengobatan nih yang memiliki keluhan pada mata ya, entah itu gangguan penglihatan seperti apapun itu bisa langsung disolusiin dengan rutin konsumsi Vitama setiap hari. Sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, sudah tersedia di setiap apoteknya Banjarnegara Purbalingga, sudah ada. Yang mau sistem COD bisa CO langsung di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Oke sahabat setara yang mau bergabung bersama Uni di pagi hari ini silahkan tentunya di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Uni open request sahabat setara sampai di jam 10 nanti ya. Jadi yang mau bergabung melalui telepon atau melalui atensi boleh banget. Dan nanti lagunya bisa siap untuk diputarkan. Oke, di sini ada yang bergabung melalui telepon. Ada Mama Putri, Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam Vitama. Solusi untuk kesehatan mata Mbak Uni, apa kabar? Selamat pagi.
0: Halo Mama Putri, baik pagi. Baik juga ya Mama Putri.
1: Alhamdulillah, sehat lalu, baik-baik saja.
0: Syukur, harus
1: baik. Airnya terus. Nih yang gak baik.
0: Aduh, dari kemarin pembahasannya air nih ya. Kayaknya
1: sama. Dari sekarang belum keluar ini, tadi udah dicoba.
0: Aduh, udah berapa hari Bun?
1: Dua hari ini gak keluar, kurang air.
0: Berarti nunggu dua hari lagi ya?
1: Iya, kayaknya ya nih.
0: Padahal airnya udah habis.
1: Habis, galon-galon penuh semua sih.
0: Oh ya udah buka galonnya dulu ya. Cuman kalau mandi tuh kayaknya ngiler banget ya kalau gak ada air mengalir.
1: Aku mandinya numpang.
0: Oh numpang, nggak apa-apa ya Bu. Yang sabar ya Bu.
1: Iyalah. Di sini kalau juga sabar gimana?
0: Iya, di sini juga. Di sini juga banyak yang pada sama. Kering. Iya, tapi ada beberapa.
1: Tempat bawah ini kering nggak?
0: Alhamdulillah aman. Ada beberapa daerah yang iya, ada beberapa daerah yang memang ini di Kecamatan Karakoba itu ya. Iya, ada beberapa desa atau beberapa desa yang kering juga, jadi memang harus disuplai air juga.
1: Oh, di sini sih belum ada yang ini, yang apa namanya? Belum kirim air. Kalau udah banget-banget itu, kalau biasanya kalau udah benar-benar kering itu baru dikirimin. Sekarang belum ada.
0: Oh belum, tapi mungkin karena masih ini kali ya, masih bisa di tetangga-tetangga gitu.
1: Iya, dulu pernah sampai kering banget tuh, sampai dianterin banyak di sini sampai pakai mobil tangki tuh.
0: Iya, biasanya kayak gitu iya. Memang.
1: Iya.
0: Ini biasanya kalau September Oktober tuh biasanya udah mulai hujan ya, tapi ternyata kita sampai di Oktober nih belum hujan, masya Allah.
1: Belum.
0: Iya. Jadi benar-benar luar biasa sekali.
1: Iya benar, kering benar kering.
0: Semoga lekas didatangkan hujan ya sama Allah.
1: Amin. Jangan biarin terlalu kayak dulu enak.
0: Iya.
1: Main air.
0: Mungkin karena dulu sering main air kali ya, jadi terlalu banyak air yang dibuang.
1: Iya, kalau lagi banyak tuh, aduh, pakainya nggak kira-kira. Kalau nggak ada kayak gini.
0: Nah, makanya jadi belajar ya, Bun. Minta lagu apa ini?
1: Aku minta lagu dari Happy Asmara, itu yang duet sama Gilga.
0: Oh, judulnya
1: lagunya
0: apa?
1: Lagunya
0: Wegah.
1: Wegah Tukaran.
0: Oh, oke, baik.
1: Wegah Tukaran. Aku suka banget Twitter. Ya, salam-salamnya buat semua aja deh Mbak Uni, dia udah makan waktu lama.
0: Iya sih ya, Bun.
1: Salam baik buat Mbak Uni, semoga sehat, panjang umur, bahagia selalu sama keluarga cinta.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih atas waktunya Mbak Uni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang baik kembali juga untuk Mama Putri ya, dan semoga yang sedang kena kekeringan pada musim kemarau ini lekas diberikan didatangkan hujan oleh Allah. Tentunya hujan yang membawa keberkahan, hujan yang bisa mengalirkan sumber-sumber air lagi ya yang sekarang sedang mengering. Oke, dan sahabat Setara lanjut, Uni menyapa beberapa tensi dulu ya biar lagu terputar. Ada Mbak Yanti di sini, selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Hadir lagi minta temannya Hongkong Kediri dari Sintar Sinta Fetaria Gali. Kemudian selanjutnya buat semua pendengar Setara Banjargara, Mbak Uni matur suwun enggih. Ada Sen Vilan Star Radio Banjargara yang selalu di hati, Terminal Kalibening bersuara. Dan lanjut temaning Mbak Uni digelirkan dari albumnya Intan Caca dengan judul Pedut Pasar Ngunut atau Umpomo dari Intan Mandasari. Untuk kirim salamnya buat sahabat Setara Banjargara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami untuk Sen Vilan ya. Dan sahabat Setara, kita nikmati lagunya dulu. Untuk tensi yang lain Uni lanjut di sesi berikutnya. Kita mulai dari Hongkong Kediri, Sinta Arsinta Fet Arya Galih, siap untuk DJ, bye.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Tiga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih ada perubahan di dalam mata
2: ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, sudah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Dangdut Pasar Senggol yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 10. Dan juga masih disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitamal Solusi Kesehatan Untuk Mata dan juga Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling top. Hidup adalah keseimbangan antara bertahan dan melepaskan. Quotes Jalaluddin Rumi, penyair yang tumbuh di budaya Persia Iran klasik di 1207 sampai di 1273 Masehi. Hidup adalah keseimbangan antara bertahan dan melepaskan. Bagus ya sahabat Stara, mari kita kuliti dari quotes tersebut. Ada saatnya kita harus bertahan, bertahan dalam menghadapi kesulitan, memperjuangkan kebaikan, menjaga hubungan yang masih layak diperjuangkan, dan tidak menyerah hanya karena keadaan sedang berat. Sebab tidak semua kesulitan adalah tanda bahwa kita harus pergi. Namun ada pula saat ketika bertahan justru membuat kita semakin kehilangan diri sendiri. Mempertahankan sesuatu yang sudah tidak sehat, mengejar seseorang yang tidak ingin tinggal, atau terus menggenggam masa lalu yang tidak mungkin kembali hanya akan membuat hati semakin lelah. Pada titik tertentu, melepaskan bukan berarti kalah. Kita sering sekali menganggap melepaskan sebagai bentuk kegagalan ya sahabat Stara. Padahal melepaskan itu bisa menjadi bentuk keberanian. Kita mengakui bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan, tidak semua orang dapat kita pertahankan, dan tidak semua keinginan harus menjadi kenyataan. Ada sesuatu yang memang harus selesai agar kehidupan memiliki ruang untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi begitu pula dengan bertahan ya sahabat Stara, jangan terlalu cepat melepaskan hanya karena keadaan tidak sesuai harapan. Terkadang sesuatu yang berharga memang membutuhkan kesabaran, waktu, dan juga perjuangan. Karena itu kita perlu belajar membedakan nih mana yang harus diperjuangkan dan mana yang harus direlakan. Karena pada akhirnya dalam hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk belajar kapan menggenggam dan kapan membuka tangan. Jadi bertahanlah ketika masih ada kebaikan yang layak diperjuangkan. Juangkan, lepaskanlah ketika menggenggam hanya membuatmu semakin jauh dari ketenangan. Sebab tidak semua yang pergi adalah kehilangan dan tidak semua yang bertahan adalah kemenangan. Kadang-kadang keduanya sama-sama merupakan cara Allah mengajarkan kita untuk bertumbuh. Wallahu a'lam bishawab. Bagus ya sahabat Stara, dilansir dari Arah Batin. Jadi bagus-bagus quotes-nya. Versi filsuf ya Jalaluddin Rumi. Jadi memang dalam hidup ya seperti itu ya sahabat Stara. Tapi saat kita merasakan lelah sekali, bukan berarti kita harus langsung cabut atau langsung melepaskan ya. Bisa jadi memang itu membutuhkan kita kesabaran yang lebih luas lagi. Tapi ada kalanya saat kita bertahan tapi kita semakin kehilangan diri kita sendiri, menjadi orang lain atau menjadi orang yang sudah tidak berjalan di jalan yang positif, di jalan yang lurus, lebih baik melepaskan ya. Karena bisa jadi dengan melepaskan ada sesuatu yang baru yang bakal tumbuh di dalam diri kita. Jadi untuk sahabat Stara, semangat semuanya. Oke, lanjut menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Bu Titin, assalamualaikum. Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, apa solusi untuk mana? Pagi jelang siang, Mbak Uni cantik.
0: Pagi jelang siang juga, Bu Titin. Hadir lagi mau minta lagu apa ini?
1: Iya, mau minta lagunya Junet.
0: Apa?
1: Junet.
0: Julit?
1: Junet dari Ista.
0: Dari Ida?
1: Ista, Ista Halia maksudnya.
0: Suaranya gak jelas banget.
1: Aku sayang kamu, Junet. Ada nggak?
0: Bentar. Dari Iis Dahlia.
1: Junet. Ada apa nggak?
0: Belum ada, belum ketemu. Coba nanti.
1: Kalau belum ada, Permata Hati nggak apa-apa.
0: Dari Iis Dahlia juga.
1: Permata Hati dari Evita Mala.
0: Oke, baik. Lagu lawas itu ya, Bun?
1: Iya nih, kalau boleh tahu lagu-lagu baru maksudnya?
0: Iya sih, yang baru-baru aja deh.
1: Oh, yang baru-baru aja.
0: Iya, itu sama lagunya. Mas Uta aja nanti.
1: Iya, gadis Kalimantan apa gadis pesantren ya?
0: Aduh, terserah deh. Ini yang Kalimantan udah jadi backsong. Kalau yang pesantren kayaknya
1: belum ada.
0: Mungkin lagi belajar kitab kali ya.
1: Yang ada yang lagi ngomong.
0: Iya nih, gadis penyiar boleh. Nggak gadis sih, Bun.
1: Gadis dulu-duluan.
0: Aduh, ya bener nih, minta lagu apa nih? Habis nih waktunya nih.
1: Ya itu, gadis Kalimantan.
0: Oh yaudah.
1: Ya pokoknya salamnya mau fotokopi aja tadi di lagu All This Memories ya. Okay, lagu kenangan. Mm-hmm. Pokoknya semuanya sopan secara panjang selalu hati, berbagi menang siang, semoga tetap sehat, panjang umur, panjang rezeki, selamat rokat, sukses selalu, dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat Mbak Uni cantik, yang lagi buat tugas, jangan lupa pusing, yang bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong di hari Jumat yang bonus. Kita tunggu dong lagunya, maaf ganggu ya waktunya.
0: Gak apa-apa.
1: Oke, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin deh doa-doanya, semoga doa yang baik kembali ya. Oke sahabat Setara, ini ternyata sudah di 9.58. Jadi lanjut menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Uni di acara pagi hari ini. Kita tadi sampai di mana ya sahabat Setara? Uni itu agak lupa ya. Oke, di sini ada Mama Aisyah yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Ini Mama Aisyah hadir lagi nih, mau request lagu Negoro Angin. Negoro Angin yang versi siapa nih? Kebetulan ada Denny Caknan, ada Nikan Salindri, kemudian ada juga dari siapa ya? Apa maunya mau dari penyanyinya langsung aja ya? Si penciptanya sekaligus. Dan kemudian selanjutnya buat Bapak Riono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Pak Simon, Kang Rituan, Ki Bejo, Bang Dodi, Bang Toyib, ada Bang Zaitun, Kang Jamal, Kang Jumadi, Kang Sodi, Kang Sobadi Kasih, Mbak Alaska, Mas Prasetyo, Mas Senpilan, Mas Kian Listi, ada Mas Beraling Saputra, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara buat bangun saat bertugas. Dan terima kasih, sama-sama ya. Apakah kita berjumpa? Oke, kemudian lanjut di belakangnya ada dari Kian Leste yang sudah bergabung bersama Uni. Assalamualaikum Mbak Uni, yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Setara, pagi Sobat Setara Banjarnegara ya. Kian Leste hadir di BNC Banjarsari Nusamung Cilacap. Untuk request lagunya Ijuk dari Selfie Yama. Soalnya buat Mbak Yanti Kelampok, Mbak Cemplon, Maizi dan Bunda Wikoltum, Bunda Aisyah, Ibu Titin, Mas Rituan. Ada Pak Sodi, Pak Senvilan, Juragan Pantun dari Pakistan dan semua fans DPS di mana saja berada. Buat Mbak Uninya, buat Mbak Uninya sehat-sehat selalu ya Mbak. Jangan lupa sarapan, salam Jumat berkah dan terima kasih baik. Uninya udah sarapan tadi, alhamdulillah ya. Dan kemudian satu lagi, cukup gak ya waktunya sahabat Setara? Karena rasanya tuh cepet banget ya waktunya. Oke, satu lagi di sini ada Mas Misbah nih. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Mas Misbah hadir lagi mau request lagu Mutiara. Tadi udah diputar kebetulan, sudah menikmati ya. Soalnya buat semua yang lagi dengerin Setara di Banjarnegara, buat Mbak Uni selamat bertugas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Oke sahabat Setara, kita nikmati lagunya ya. Kita mulai dari Negoro Angin. Ini versi Nikan Salindri kata Mama Aisyah. Dan siap untuk dikepoikan bersama Habota.

0: kayak.
1: Iya nak, kenapa?
2: Ayah pasti capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
1: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tambatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
2: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
1: Kok ada sedihnya?
2: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
1: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
2: Amin.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
5: Star Radio Banjarnegara.

9.3 koma pasar Radio Banjar karena selalu di hati bersama Odi di DPS yang menemani sama Sarah hingga pukul 10. Dan juga di semasa oleh Vita Pasolo, sekitar satu mata dan juga habut obat herbal Ramon Arab yang paling ketop. Di setengah jaman terakhir, sahabat Sarah karena sudah di 9.30 menit. Untuk semua sahabat Sarah yang masih stay tune di 9.3.4, semoga semuanya terhibur. Dan untuk yang mulai aktivitas, semoga diberikan kelancaran. Dan sebelumnya Uni sapa-sapa dulu untuk semua sahabat Setara yang sedang stay tune dari kawasan mana aja ini? Kawasan Karangkobar sekitarnya ya, tentunya di kawasan Banjarnegara. Terus kemudian ada dari Purbalingga, dari Kebumen, dari Banyumas, Pamalang, Cilacap, Purwokerto, Banyumas Raya ya. Terus kemudian ada juga dari kawasan Wonosobo, Temanggung. Terus ada juga dari kawasan mana lagi nih sahabat Setara? Untuk sahabat Setara yang ada di kawasan Jakarta ya, terus ada Kang Rituan di sana dan kawan-kawan. Terus kemudian ada dari Kalimantan yang suka melalui streaming. Dan juga untuk semuanya saja yang gak bisa Uni sebut satu persatu, semoga hari ini, di hari Jumat ini, segala aktivitas diberikan keberkahan, didatangkan rezeki dari arah manapun. Dan semoga sahabat Setara hidupnya selalu harmonis bersama keluarga tercinta dan bahagia, amin. Oke, dan lanjut ini menyapa sahabat Sarah yang sudah bergabung di sini ada Ibu Yuni dari Banjarnegara. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, pagi jelang siang juga. Hadir lagi dari Banjarnegara ujung nih Mbak. Minta diputarkan lagu Jangan Pergi dari Tasya Rosmala ya Mbak, baik. Untuk soalnya buat semua pendengar Sarah aja, buat Mbak Uni selamat aktivitas, semangat selalu dan terima kasih. Sama-sama. Ada Mbak Alaska di Cipari di Cilacap nih ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam, pagi sehat selalu nggih, amin. Sehat nih Ki. Semoga Mbaknya Alaska juga sehat ya. Gabung lagi Mbaknya di Darat Pasar Senggol di kuas lagu Birunya Cintaku dari Divarina Indra Fat Fendik Adela. Terputar buat semua sobat Setara Banjarnegara, selalu di hati, selamat beraktivitas, Mbak Uni selamat tugas, bahagia selalu dan terima kasih, amin. Semoga doa yang baik kembali juga untuk Mbak Alaska ya, bahagia dan sehat selalu. Ada Ibu Raisa Adip Sudagaran Leksana Karangkobar.

ini tanya Vitama. Oke, baik nanti ya Bun, Uni balas. Terus kemudian di belakangnya ada Pak Siman. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam kawasan Serowot. Pak Siman hadir di DPS ya Mbak Uni. Lagunya Bimbang. Sobun Mbak Uni sami-sami Pak Siman. Semangat jualannya ya. Ada Holly di Kalimas Dongkal Pemalang. Assalamualaikum Sarah. Waalaikumsalam, ikutan absen aja ya Mbak Uni. Buat Mbak Uni selamat tugas aja dan makasih. Baik Holly, semangat ya. Ibu Dewi Hatinya, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, pagi menjelang siang. Pagi jelang siang juga ya Bun. Dadut Pasar Senggo selalu jadi penyemangat. Salak-salak buat salak-salak. Oke, dangdutnya menjadi penyemangat ya. Tapi ini langsung Uni syok di salak-salak buat semua aja. Kenapa gak mangga? Kan sedang musim mangga ya. Mungkin ya cuma salam-salam, tapi M-nya tuh ngeganti K. Kadang suka typo gitu kalau tulisan ya. Dan kemudian salak-salak buat semua aja. Selamat beraktivitas. Cincin putih dari Caca Handika, Mbak Uni. Buat Mbak Uninya sama tugas sampai tuntas dan sampai tuntas nanti, baik. Kenapa lagunya enggak yang baru-baru aja Bun? Yang lama-lama tuh sama Mas Suta aja nanti di sore hari ya. Tadi aja Ibu Titin enggak diputerin ya. Aduh, tapi udah diganti sih. Ya udah, nanti ya Bun. Dan kita nikmati dulu lagunya dengan sisa waktu yang ada karena sudah di setengah jaman terakhir. Kita mulai dari Tasya Rosmala, Jangan Pergi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau yang tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni pada

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di 93,1 Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama Uni tentunya, masih di DPS yang menemani sahabat setara hingga di sesi kali ini. Karena sudah di penghujung acara sahabat setara, berarti sudah waktunya Uni pamit ya. Belum pamit kok, karena masih ada satu lagu, satu acara yang bakal Uni pandu, yaitu di Campur Sari. Jadi stay tune terus di 93,4 sahabat setara. Terima kasih yang sudah membersamai Uni di acara ini, di acara DPS. Semoga semuanya terhibur. Dan untuk semua sahabat setara yang lagunya atau tensinya tidak bisa Uni putarkan atau Uni bacakan, mohon maaf sekali karena waktunya terbatas ya. Dan ada Cincin Putih dari Caca Handika sebagai lagu penutup di acara DPS pada pagi siang hari ini. Untuk semua sahabat setara yang belum sarapan, sarapan dulu karena ini udah jam 10, sebentar lagi memasuki jam makan siang. Jadi pastikan kalau sahabat setara belum sempat makan, ganjel dulu ya, daripada tahu-tahu pingsan, itu juga enggak lucu ya sahabat setara. Saking sibuknya gitu. Oke, dan jangan lupa rutin konsumsi habutab untuk menjaga kesehatan tubuh, dan juga rutin konsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan mata. Oh, ditutup acara DPS pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya di Campur Sari.

saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: hop, dar hop, on dar, money hop, hop ya, hop, aduh money hop ya, hop.
1: Kita pateni.
0: Di. Motor wis muni nek aja desel sawah kok. Sing mau muter-muter golek di alamat. Sing bener nang ndi ndelen? Sing bener nang ndi? Aku mbonceng Vespa kempole suwe-suwe dadi geseng kaya iwak ayam ke. Wah, kon.
1: Sabar.
0: Sabar kebiben, perengasannya beli kesel apa, tertinggring nang motor Vespa, jeh, kebulen bulak, aku raine klopot oli kabeh,
1: sabar, delat maning, anjuk, delat maning,
0: sedelat kebiben, jeh donge, pan goletnya siapa, sing mau mubeng, kaya bong emis, dina Jumat ya mo, goletnya siapa,
1: sabar kyun, golet di kanca Facebook,
0: Dasar kucing garong, ngerti yang udang-udang bocah nang Facebook ta, aku ora bakal dijak gelem.
1: Jun, lah tulung, aku sabisan kebol.
0: Alah, tutur nang orang Adam, kalau udang-udang bocah wadon nang Facebook,
1: temenan. Aja tuturan, Jun. Abisan baik kita lu bisa aku rapan maning-maning, Jun.
0: Raimu dasar, Rai bedogan kon mau temenan. Yo ya. Arane siapa buat saya? Ngelihat nung Facebook arane siapa?
1: Iya, Kyun.
0: Iya, siapa? Ngelihat siapa arane?
1: Habar aja ngentak-ngentak kayak kue.
0: Siapa? Ngelihat arane siapa?
1: Iya, ya. Endang selalu saja mencari alti cinta sejati yang pernah
0: hilang, maksudnya hilang.
1: Ya, Kyun, bener hilang. Wis aja ngentak-ngentak.
0: Wis, tentang berendang. Coba diinbox.
1: Aja seru, Kyun. Takin bok, Kyun. Halo, Ayang Endang. Aku wis tekan daerah kon yang...
0: Halo, Ayang, dasmu peang.
1: Kyun, lade. Kyun, melebuk ya, Kyun. Si Endang melebuk ya, Kyun. Balas Jun.
0: Balas diwaca. Ajak kikik, baik kayak udah lanang. Diwaca. Balasannya kayak apa?
1: Iya, mas. Sing ana gapurane. Terus pean lurus kiro-kiro selawe meter. Ana omah gedung tingkat apik. Cete warna coklat belendok. Kaya sing ana mobile, mas. Kueh, Jun. Balas. Umah sing... Cete coklat blendok Yun, sing mobil akeh Yun, coba Yun, yuk Yun, tak salah dulu Yun dia,
0: hari nyelap Vespa aja kajian seneng protol doglengane nuntun kon.
1: Nuntun ya bareng Kyun.
0: Suara ndor nuntun bareng kon sing nuntun. Aku tetep bonceng ya.
1: Loh Kyun kaya kowe bae yo dadi masalah Kyun. Ki mesti umae ki. Inbox maning ah. Nah, ki Mas Momo wis anjuk.
0: Apa ndur? Arane warmu dadi Momo. Momo.
1: Wis Jun, lah iki aku tak inbox maning wis anjuk omae iki wis tekan omae cet coklat blendok ya omae iki bener ge. Mobil runtung-runtung kaya pan sarahan.
0: Lah lagune ndur. Motor bebas pas nalpote pasangan kang undange ayang-ayangan.
1: Jun. Jun, balas maning, Jun. Gelem busung.
0: Diwaca.
1: Jun. Balasannya. Dudu, Mas Momo, kui umai tukang jahit.
0: Puas.
1: Tak tuduh guna. Sekat tukang jahit mau lurus wae mas. Engko bar jembatan ketemu omah tulisane jual gula pasir eceran.
0: Kue tahu mae ada momo. Hurakon. Singana jual gula pasiran seran lumayan adem.
1: Aja ora ora gitu. Aku drag degok yun, aku drag degok yun.
0: Alah.
1: Yun. Di, kontak ayong. Ya Allah. Waduhulik yun. Sing ana tulisan jual gula pasir eceran, gue mesti umai ayang endang bener. Coba yun, kim bales maning beli yun.
0: Ayang apa peyang?
1: Tuh yun, bales maning. Bales yun.
0: Beli ngerti.
1: Bales maning. Gue duduk omahku Mas Momo. Tapi jenengan weruh tulisan gula pasir eceran. Ya kowe warung sembako. Kiki. Kemulu bos ya.
0: Puas.
1: Asana itu dugane, Kiyun. Asana itu dugane. Mas Momo empean menggok nengen uwae. Terus ketemu kuburan, lah ngarepe kuburan kui, ya
0: Allah. Hurah, kesurupan maning, bulu.
1: Jom,
0: aku umai jarane ngarepe kuburan, berarti
1: Orapan melu. Yun, kena balasannya, anak balasannya maning, anak balasannya.
0: Kau dasar mo, rainging soran kon mo, temenan. Bajane kon an belacan jora, ngaku kon. Bajane eben izin, kancane paham. Diblokir kabeh, eben temenan dewekan leluasa nang Facebook. Dasar rai copet kon,
1: esen
0: rai penculik. Bencoleng kon kamu.
1: Balas maning yun.
0: Dijelang. Terus mambu kembang ora balasane.
1: Yun. Kau ketemu juga nte. Balas maning yun. Kui gerbang kuburan Mas Momo. Empean ojo mlebu. Empean menggok kiri wae. Mengkawruh peternakan alias kandang ayam gede. Wah nang konok yun. Balas maning ya, Kyun. Delat Kyun, balas maning.
0: Orang ngerti, aku orang ngerti, ndur beli paham aku.
1: Balas maning Kyun ya. Kue umai yayang endang nang peternakan ayam.
0: Aku orang melu-melu mau.
1: Kyun, balas maning Kyun. Langsung takarani umai nang peternakan ayam, balas Kyun. Aku duduk pitik Mas Momo, kue isih lurus terus. Aku umai orang nang peternakan ayam. Lurus, engko ketemu alas.
0: Hurah kon, berarti ketek weh, mesti jayang endang ketek. Hurah kondor.
1: Balas maning. Ya, omai jayang endang alas ya. Tanda tanya kek, wis kirim maning.
0: Kong ketek ya nang alas.
1: Jun. Cuma lu malu.
0: Duduk nabain bokin-bokan, ampe bengiin bokin-bokannya lebengi.
1: Balas maning Jun. Ya, yeah, aku udu monyet Mas Momo empean lewat alas lurus. Terus mongko ketemu masjid. Lah kuwe jejere masjid kuwi.
0: Dudugna bae dor nganti HP cinane kon jeblug. Aku kesel kene dalan, kesel si mau bonceng Vespa.
1: Dudugna bar nyong bedugal kok mau kalon. Bubung nang ngoteli tak inbok maning yun tak inbok maning. Ge Ayang Momo rada tugal, yayang endang.
0: Alah, tugal, balas ya yayang-yayangan. Dasari belacan gak kucing garong. Alah, pertama, waduh si kawinannya boro-boron, dor.
1: Delatun, tak inbok sedelat. Ye, yayang endang. Pisan maning ngomong udu omai maning tak santet tenan Mas Momo kayong dugal maning dudu umai maning dudu umai
0: rengasane nyantet orang aku duit apa ndor andor kondor
1: balas maning yun
0: wacan dor idep karo latihan macan
1: kye kyun tak wacan maning inboke kye kyun. Kik.
0: Nang kemujune ngeri, Andor.
1: Ki memang gemuyu alay kyun. Jaman saya gemuyu ki modele kaya kiye kaya Tias Tegal. Mesti gemujune kik kaya kue kyun sukon meneng ge. Keh kyun. Kik. Mas Momo empean dadi wong kok nesuan. Iyo kuwi omahku. Wis lurus ae engko ana masjid. Yo sebelah mburine masjid kuwi omahku. Tertanda Yayang Endang. Kita kan bener Yun. Kita kan bener Yun. Duh Yun. Yo cabut Yun. Cabut langsung. Bus. Cepet Yun. Cepet Yun.
0: Ya Allah, aku durung numpak, Dor. Aku durung menimpak ketinggalan main cabut main, Dor. Kondor.
1: Sorry, Yun. Ya Allah. Saking senenge Yun pan ketemu karo Yayang Endang.
0: Yayang, ndak semu peang. Nung durung numpak, yo kondor.
1: Ki masjid ge, madep ngetan.
0: Masjid ya madep ngetan, Dor. Masjid madep ngetan.
1: Ya, masjid ge Yun. Ki mbune masjid umai ake Yun. Umai ake.
0: Janjing kabeh bawis, Dor. Nganggo helm ekian, kowe ndudu umai dipentung ora kerasa nganggo helm.
1: Hus. Pendungi wono. Masalah Yun, kok takin bok maning.
0: Kon kalah HP Cinane kok nggo inbokan terus jeblug kon temenan Dor.
1: Ya ora apa-apa ya. Wis mu alap ikian HP Cinane.
0: Dasar kondor.
1: Sabar Yun. Kon kok poke ndeleng aku pacaran aja iri sabar wis. Warmo.
0: Ya paham, warmo kondor.
1: Oh macam meni kondor lu. Dia dong ngarepe Yayang Endang. Aja meni kondor.
0: Sungkan tetep kondor.
1: Wah kue Yun. Takin bok maning ya. Delap Yun. Tak nulis Yayang Endangku seorang. Mas Momo wis nang burune masjid ke. Ana umah akeh cete ya pirang. Yayang aja nggawe kesel Mas Momo ah. Ngotak jiwit pipinek ye.
0: Walah, iya dijewit nganggo tang, pipine nganggo tang.
1: Bales maning. Subhanallah, akhirnya warmu pacaran juga Yun. Allah, oh ya Allah, terima kasih ya Allah, bales Yun.
0: Besok diwaca, kayak orang biasa, wis diwaca.
1: Iya, oke Yun, maklum saking senengnya Yun. Kyun, Mas Momo umah sing cat kuning madep ngalor yo wis mlebu bae rono wong ana simbok kok kwe kyun kok on mlebu bae macet kuning kwe tapi bisane simboke sing kon nemoni ya Kyun pitwe Kyun
0: lakon jangan-jangan wong nyai channel Facebook Dor kenalane kon kue temenan.
1: Dudu ya. Fotone ayu kok Yun. Beli mungkin nyai. Arane be Endang selalu jajah mencari alti cinta sejati yang pernah
0: hilang
1: ya. Pantakin bok maning Kyun.
0: Nanti jeblugin mana inbok.
1: Yayang Endang sayang seorang. Loh kok malah simbokmu yang kon nemoni. Lah kowe Yayang Endang lagi belanja apa lagi maring salon apa masih di tempat kerja kirim.
0: Aku ora melu-melu pokoke Dor. Aku tah makmum bae temenan aku ora melu-melu.
1: Nah, balas si Manik Yun. Balas si Manik Yun. Balas si Yun. Balas si Manik Yun.
0: Moninet pi bendor.
1: Subhanallah. Kyun, kan ini tidak yakin, Kyun. Pikai pi bendor, Kyun tidak yakin, Kyun. Ya Allah, Gusti, pi bendor, Kyun. Tak wajar, Kyun, tak wajar.
0: Bisa nek gemoyun, Dor. Bisa nek gemoyun.
1: Aku duduk gemoyo. Aku lagi sedek, Kyun. Aku lagi sedek. Duduk gemoyo. Ya Allah, Gusti Pangeran, Kyun. Kyun, ya Allah.
0: Bisa nek nangis, mau kekak-kekak. Kanan dongan apa? Kepipin balasannya mau nipipin balasannya mau nipipin.
1: Jebule jadi umai tak memang benar Kyun, umai benar.
0: Lah sih orang benar apa nih?
1: Bocah esin yang Saudi dari TKW Kyun, ya Allah Gusti, aco teman.
0: Puas.
2: Ditunggu tetap ora punjul bleh kurang nang Sananta FM.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Papa Sara di Banjarnegara. Selalu dengati sugeng siang. Stay human with Sara. Sugeng bidang ngatakan wonten acaranipun kaping 3. Saya bakal dipandu wonten dinten Jumat niki. Acaranipun kaping 3 nggih menika campur sari. Saya buket plaketake jas margendes kranyas kranyas. Sampun dipun bika kalian setunggal tebang Ayu Adine kangge ngancani sahabat Sara. Saya mungkin sebentar lagi memasuki salat Jumat nggih. Oke, lan kangge kaum bapak-bapak sing badhe bergabung langsung mawon, karena bapak-bapak kan lebih gasik ya wektane. Langsung mawon bergabung wonten 08 loro loro 3 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
aroma darab sing paling ngetop lan juga vitama solusi kesehatan kangge mata. Oke lah, sambil nunggu sahabat Setara sih mari bergabung. Uni sampun siapakan beberapa tembang sih tersedia wonten playlist. Wonten Bapak saking Arda nggih lan juga wonten Kali Klawing saged dipun gleyeraken wonten siang niki kangge penyemangat sahabat Setara.

0: Jun. Dengar enggak? Tuh, listrik di rumah udah bunyi.
1: Iya, dengar. Tapi percuma. Uang saku ibu udah habis.
0: Elah, kena lagi nih. Kode itu mah, mentang-mentang aja belum setor gajian ke bunda.
1: Ya iyalah, gimana mau beli token listrik coba? Uangnya aja enggak pegang.
0: Ya udah nih. Ayah setorin semua gajinya. Dah, tuh. Cepat beli, keburu mati ntar listriknya.
1: Nah, gitu dong dari tadi. Sekalian order Habu Top, tinggal sisa 2 kapsul.
0: Nah, betul itu. Sekalian beli Habu Top lagi. Biar kesehatan kita juga selalu terjaga, Bun.
1: Iyalah, Habu Top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top. Makasih uangnya ya.
0: Sip.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Salatul Kau Papa Setara di Banjarnegara Salam Tingati Tasar di Watu Campur Sari Sebegut Bila Ketakat Jus Margodes Keranyas Keranyas. Nah jadi sahabat Sara sangi kawasan Bandingan Karakober Banjarnegara Sesting siang niki terlihat cerah nggih sahabat Setara. Semoga secara harapan sahabat Setara lan secara senyuman sahabat Setara wonten siang niki. Segala aktivitas yang sedang digeluti sahabat Setara, semangat semuanya ya. Walaupun capek, ya udah biasa ya. Pasti dalam fase kerja itu bakal menemukan capek, bakal menemukan bosan, bakal menemukan jenuh ya sahabat Setara. Itu adalah hal yang biasa, tapi harus sahabat Setara syukuri. Karena apa, tidak semua orang dalam kondisi kerja ya. Banyak diantara orang-orang tuh yang bingung di rumah, kerja apa, tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi untuk semua sahabat Setara, tetaplah bersyukur untuk hal-hal kecil yang sedang dilakukan walaupun membosankan. Dan tentunya juga selalu mengusahakan sesuatu yang lain ya, untuk naik level lagi. Karena berusaha itu gak apa-apa, berusaha maksimal itu bagus. Yang penting tidak berambisi sampai menghalalkan segala cara. Dan untuk yang sedang di rumah, yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan, yang sabar. Walaupun kata sabar itu rasanya sudah memuakkan sekali di telinga ya sahabat Setara. Yang sabar, mungkin bisa melakukan pekerjaan yang ada aja dulu ya, apapun itu, gak usah gengsi, yang penting kan bergerak ya. Terus bisa juga menggunakan platform medsos sekarang, kan bisa berjualan, jadi afiliator ya, dan lain sebagainya. Kalau gak bisa, belajar. Terus bisa apa aja deh ya, selama kita tidak putus asa, pasti ada aja jalan sahabat Setara. Jadi tetap semangat ya. Oke, dan masih di sponsor oleh Habitat Obat Herbal Ramadhan yang paling top. Untuk sahabat Sara, saya baru bergabung kalian ini wonten acara campur sari. Bisa langsung bergabung wonten 08 23 1070 wonten 08 23 1070. Dan Uni siap menyapa sahabat Sara sampai bergabung. Temeriki wonten Mama Aisyah, saya bergabung di campur sari. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mbak penyiar yang cantik, siang Ugi. Niki Mama Aisyah hadir malai badi nyuwun tembangi mendem kangen. Salam ibun kagum setoyo pandeban Setara Banjarnegara. Kangge Mbak penyiar yang cantik sugeng ngaya tugas kanti paripurna. Lan matur nuwun, sami-sami Mama Aisyah. Mbak Yanti di Biluan Kelompok, sugeng siang Mbak Uni, siang Ugi hadir malai nyuwun tembangi ponakan nopo penakan nopo bojo lali omah. Salamnya kangge setoyo pandeban Setara Banjarnegara. Kangge Mbak Uni matur suwun, sami-sami. Kemudian temuin pun lanjut. Ada siapa ini? Prasetyo ya di Bilungan Kelampok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir malih, kula Prasetyo saking Bilungan Kelampok badhe nyuwun tombo ati saking ikan salindri. Salamnya kangge Bu Yanti, Mama Putri, Mama Aisyah, Mama Pelangi, Maizidan, dan setuju pandeban Setara Radio Banjarnegara. Kangge Mbak Uni, mugi sehat selalu, amin, lan matur nuwun, amin. Doa selesai kembali kangge Prasetyo saking Bilungan Kelampok. Oke, sahabat Setara langsung dipun kelirakan mawon nggih, karena wektale cepet banget. Niki kita kelirakan wonten mendem kangen requestipun saking Mama Aisyah.

0: Iya Mas Rudy, makasih
1: mendem ya. Mendem kangen. Ditunggu lagi Mas Rudy ya. Pokoknya terima kasih.
2: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
4: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
3: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
4: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
3: Dari radio ya. Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
4: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
3: Pusing ya?
4: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
3: Tensinya tinggi ya.
4: Oke.
3: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
4: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Ada setelah ya? Minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
3: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
4: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
3: Botol satu, yang besar ya?
4: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
3: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
4: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
3: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
4: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
3: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
4: Amin, amin. Oke, terima kasih juga Mas.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya saran-saran untuk seterus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Tasi mata sang telu kau papa secara di meja negara saling hati tante lan tentunya saya sarang wani wanten campur sari saya bukan berkata kejus bergedus kerajas kerajas. Uni sudah mulai asbun gih sahabat setara, kalau bahasa sekarang tuh asbun tuh salah ngomong ya. Karena mungkin tiga acara yang Uni pandu, jadi kayak udah mulai belibet. Dan ini udah di 11 lewat 11 menit ya sahabat setara, jadi kurang lebihnya mohon maaf sekali. Oke, lan wonten acara campur sari niki tasi tiba semua sari kalian habut obat herbal ramadara persi paling top dan juga vitamin solusi kesehatan untuk mata. Kaki kaum bapak-bapak sing sawo bersiap-siap untuk berangkat Jumatan, semangat nggih. Jangan lupa mandi aja koproh ya, Pak. Karena kalau mau hadap Tuhan kita, mau hadap Allah Subhanahu wa taala itu dengan kondisi yang bersih, yang wangi ya. Jadi tentunya dengan bersungguh-sungguh. Jangan bersih wangi itu kalau mau kondangan ya, biar terlihat di mata manusia, atau mungkin mau ngapel biar terlihat di mata calon mertua dan pacar ya. Tapi di mata Allah juga kita harus lebih-lebih ya sahabat setara, karena tentunya yang memberikan segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang kadang kita tidak duga ya, kita mintanya misal 1 meter ternyata dikasihnya 100 meter ya. Jadi kita harus lebih-lebih lagi dalam mencintai Tuhan kita. Oke, dan sahabat setara, mau dipengelirakan tombol ati, nikan salindri ya, itu obat hati, ini bagus sekali ya. Seringkali kita mencari-cari bagaimana sih cara mengobati hati, padahal udah ada lagunya. Tombol ati ya, yang berasal dari bahasa Jawa dengan judul obat hati ya. Dan syair ini sebenarnya awalnya digubah oleh Sunan Bonang, salah satu wali songo, nggih sahabat setara. Ini sebagai media dakwah beliau dalam kultural untuk mengajarkan cara mencapai ketenangan jiwa dan kedamaian spiritual dalam ajaran Islam. Dan tentunya makna utamanya merujuk pada 5 perkara penenang hati, gih sahabat setara. Karena obat hati itu apa sih? Tenang ya. Dan untuk sampai ketenang itu susah ya banget. Dan dari tombol ati itu kan ada 5 perkaranya ya sahabat setara. Jadi berdasarkan syair tradisional dari beliau, syair yang digubah oleh Sunan Bonang ini kemudian juga dipopulerkan kembali ya oleh beliau, Opik, dalam judul Tombol Ati. Dan juga sekarang sudah banyak yang mengcover, termasuk tadi ada Niken Salindri versi campur sari gitu. Dan ternyata ada 5 cara dalam menyembuhkan atau menenangkan hati yang gelisah, yang mungkin patah hati karena cinta, patah hati karena gagal usaha, patah hati karena kalah dalam apa misal ya. Dan obatnya adalah 5 ini. Maca Quran lan maknane ya, membaca Al-Quran beserta artinya. Karena tentunya dengan kita membaca Al-Quran dan maknanya kita itu memahami setiap kata ya. Dan ini adalah cara kita untuk mendekatkan diri pada petunjuk ilahi agar hati merasa lebih tentram. Terus kemudian salat wengi lakonono, mendirikan salat malam atau tahajud ya sahabat Sara. Banyak salat malam yang bisa dilakukan, salat tahajud, salat hajat, salat tobat ya. Kalau salat obat bisa dilakukan di jam berapapun sih sahabat setara. Terus kemudian ada juga istikharah ya, banyak. Dan beribadah di sepertiga malam saat suasana yang tenang untuk mengadu kepada sang pencipta ya. Dan itu tuh adalah waktu yang paling intim sekali ya bersama Tuhan kita. Jadi di situ sahabat setara bisa meluapkan segalanya. Terus kemudian yang ketiga, wongkang soleh kumpulono, berkumpul dengan orang-orang yang salih, yang baik ya, bergaul dengan lingkungan yang positif, yang selalu mengingatkan pada kebaikan. Ingat berkumpul dengan orang yang solih ya sahabat Sarah, yang baik, walaupun mungkin susah ya ditemukannya.
Enggak juga ya sahabat setara, tergantung diri kita. Karena kadang banyak juga kok yang niatnya positif tapi ternyata di dalam perkumpulan itu banyak yang menggibah, terus membandingkan pencapaian keluarganya, baik suaminya, membandingkan pencapaian anaknya ya. Terkadang orang itu tidak mau bergaul kadang karena hal ini ya. Ternyata dalam perkumpulan tersebut banyak banding-bandinginnya. Banyak orang yang sekarang kenapa banyak anak muda pada bersikap apatis ya, atau skeptis, lebih ke tidak mau bergaul. Kadang mereka menghindari hal-hal yang seperti ini karena tidak hanya rusak mentalnya, tapi terkadang pada akhirnya untuk tetap stay atau bertahan di suatu perkumpulan tersebut, mereka harus mengikuti jejak tersebut. Jadi harus benar-benar kefilter ya sahabat setara. Terus kemudian weteng poso ing hawane, memperbanyak puasa sunnah ya. Puasa sunnah tuh banyak sahabat setara, ini untuk melatih atau menahan hawa nafsu ya sahabat setara, melatih kesucian diri, melapangkan ya, bersih-bersih lebih tepatnya sahabat setara. Dengan puasa sunnah kan bisa bersih-bersih ya, dari amarah, dari rasa benci, rasa syirik, panas. Orang kalau sedang puasa tuh kadang kayak ngelihat sesuatu yang gak cocok gitu di mata kita, udah ngelihatnya kayak gak enak, mau gibah, astagfirullah, lagi puasa ya. Jadi pada akhirnya kan menahan hawa nafsu ya sahabat setara. Terus yang terakhir adalah zikir wengi ingkang suwi, memperbanyak berzikir, mengingat Allah di malam hari, terus menerus mengingat Allah agar hati senantiasa tenang ya. Dan sangat luar biasa sekali jika sahabat setara bisa melakukan 5 ini bareng-bareng ya, kita bismillah Allahumma paksa. Dan dari 5 ini kita bakal menemukan titik tenang yang dimana kita sudah tidak bergantung dengan apapun selain Tuhan kita ya. Kita tetap hidup di dalam dunia ini selayaknya hidup sebagai manusia, tapi tujuan dan yang utama batin kita itu semata-mata hanya untuk ridho Allah lillahi ta'ala ya. Tapi bukan berarti orang yang sudah punya niat untuk alif, untuk lurus kepada Allah tuh terus mengabaikan dunianya, jangan juga ya sahabat setara. Tentunya kita tetap bisa hidup hablu minallah hablu minannas ya, ketuhan kita juga ke masih di lingkup dunia ini, masyarakat ini tetap bisa bersosialisasi dengan orang-orang ya. Yang penting hatinya udah tenang, udah semakin kokoh, jadi tujuan utamanya adalah Allah. Oke, sahabat setara, itu bagus ya. Ternyata tombok hati dari Niken Salindri yang tadi dinyanyikan. Dan ternyata lagu atau syair-syair bernuansa religi itu tidak hanya semata-mata sebuah lagu ya sahabat setara. Karena yang sudah dinyanyikan oleh Opik ini, tombok hati, ternyata itu diambil dari syair yang awalnya digubah oleh Sunan Bonang, oleh Sunan ya, salah satu wali songo. Jadi jangan diabaikan. Oke, sahabat setara, karena sahabat yang jam 11:19, ini kalau bahas beginian malah lupa waktu ya, mohon maaf sekali. Dan kita lanjut menyapa sahabat setara sesampun bergabung. Wonten Sanvilan di kawasan terminal Kalibening, sampun bergabung. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, lanjut maning Mbak Uni boleh diputerin dari albumnya Didi Kempo dengan judul Ke Taman Asmara atau Tangis Seati. Lan kirim saran, kirime kangge setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Lan maturun Mbak Uni sami-sami. Wonten Bapak Daryono sugeng siang Mbak Uni, siang ugi. Sarang malih hiburan campur sari, sinaoso nyambi sekare pinggir Bengawan Solo. Lan maturun sugeng makaryo. Enggi, siap kangge Bapak Daryono enggi. Oke, cekap sahabat setara, kita nikmati tembang Ipun ke Taman Asmoro, tembang Sembilan Terminal Kalibening.

0: kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya, Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, telaten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Kasih wonten sawetara kulo papas radio Bajaya Negara salam ningati tasaroni wonten campur sari sebagai pelaketaken jas warga das kerajaan kerajaan. Lan tentu ini tas timbul sempat sari kalian habu tempat herbal ramuan harap si paling ketop lan juga vitamin salese kesehatan kaki mata. Kaki saya sahabat sesara sampai jam 11 lewat 46 menit sampai masuk ke azan zuhur. Dan juga mungkin bapak-bapaknya sedang melaksanakan salat Jumat. Semoga salat Jumat di hari ini diberikan khusyukan. Terus kemudian juga itu kan termasuk kewajiban gitu sahabat sesara. Jadi ya semoga pada khusyuk ya. Dan juga kangge ibu-ibunya yang masih di rumah mungkin bisa bersiap-siap masak karena bapaknya sebentar lagi pulang. Pulang dari Jumatan maksudnya. Karena ada beberapa orang yang lebih memilih untuk istirahat atau tetap di rumah di hari Jumat ge. Mungkin lebih banyak melakukan hal-hal yang bertema religi ya. Mungkin dengan banyak baca-baca di rumah dan lain sebagainya. Dan semoga di hari Jumat ini selalu mendatangkan hal-hal baik ya untuk kita semua. Dan juga segala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Dan semoga kita ini di Jumat ini tidak kurang-kurang ya dalam melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat setara, dengan sisa waktu sing wonten sepertinya hanya tinggal beberapa lagu saja yang bisa diputarkan di acara campur sari niki. Dengan sisa waktu sing wonten uni gelirakan tembriki wonten tembang Trisno lan terminal Tirto Nadi lan tembang bakal uni gelir tapi setelah satu iklan berikut niki.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
3: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
2: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
3: Iya betul.
2: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
3: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
2: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
3: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
2: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
3: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
2: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
3: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting dan terutamanya itu gak ada efek samping.
2: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
3: Jaraknya itu gak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
2: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
3: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
2: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami.
2: Demikian pendengar radio atas kesaksian dari pengguna dari Vitama, terima kasih.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Matur suwun sedaya sedaya kang pamastar Radio Banjarnegara salam ningati tasareng uni wonten acara nipun campur sari sebuket plaketaken jas warga das kranyas kranyas. Sahabat Stara, tengsa sekali niki uni pamit nggih karena sampun penghujung acara. Uni sampun kancane sahabat Stara saking jam 6 wau nggih. Jadi mungkin sudah sangat bosan sekali dan sangat julek sekali. Dadah sepektalipun Uni pamit undur diri. Matur suwun nggih. Sampun ngancani Uni saking acara Injing Wau teng jam 6 wonten tembang kenangan Dadut Pasar Senggor lan juga campur sari. Dan semoga sahabat Setara happy terhibur. Kangge kirang lebih mohon maaf dan semoga selama acara berjalan ada manfaat yang bisa diambil nggih. Baik dari quotes-quotes sahabat Setara walaupun enggak ada ya karena mbak cemplonnya udah lama tidak kelihatan. Terus mungkin dari tembang-tembang nggih, kan kita bisa mengambil manfaatnya dari makna tembang dan lain sebagainya. Sahabat Setara, semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena sehat itu mahal harganya. Jadi pintar-pintar menjaga kesehatannya dengan rutin konsumsi Habutop. Oke, nek rutin konsumsi Habutop mesti sehat ya sahabat Setara. Konsumsinya setiap hari ya, rutin. Sekali konsumsi 2 kapsul, sehari 3 kali. Jadi sahabat Setara dalam 1 hari mengkonsumsi 6 kapsul. Tenang mawon, badan bakal overdosis ya, karena ini terbuat dari herbal, jadi tidak menimbulkan efek samping. Dan dosisnya tidak setinggi obat jirik lainnya. Dan tentunya tidak menimbulkan efek samping karena herbal alami. Lalu kaget saya sahabat Setara di Jumat ini, semoga segala aktivitas diberikan kelancaran, keberkahan. Semoga juga sahabat Setara dilimpahkan rezeki dari arah manapun, keluarganya baik-baik, harmonis gih. Dan semoga selalu tenang, selalu sehat, baik jiwanya, raganya, pikirannya, batinnya gih. Karena tenang itu sangat mahal sekali dan itu bisa didapatkan dari berbagai macam tempaan hidup. Jadi kalau saat ini sahabat Setara sedang merasa diuji dalam hidup, percayalah ya bahwa itu adalah cara Allah membentuk diri sahabat Setara untuk naik level, untuk menjadi lebih kokoh lagi, untuk menjadi lebih-lebih bergantung lagi sama Allah. Jadi yang tadinya mungkin bergantungnya sama manusia, sekarang lebih bergantungnya kepada Allah. Dan itu saja sahabat Setara, ini tutup acara campur sari nggih. Kurang lebihnya mohon maaf walaupun banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sehat-sehat.

0: baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Narkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Halo, Duni. Tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sampang, Kecamatan Karanggobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.
3: Setara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terbem Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan

0: Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar, Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: rasa-rasanya Papa udah nyerah dengan segala penyakit ini.
1: Istighfar, Pa. Papa harus kuat. Kita ikhtiar konsumsi Habuto, Pa. Obat herbal, ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Khasiatnya bagus untuk berbagai macam penyakit, Pa. Asal Papa rutin minumnya.
0: Iya, Ma. Tapi emang Mama gak bosen lihat Papa sakit-sakitan terus?
1: Insya Allah enggak, Pa. Mama akan selalu setia menemani Papa sampai akhir hayat Mama. Papa kan cinta sejatinya Mama.
2: Keren, film kali cinta sejati. Besok juga ngomel-ngomel lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu mas?
2: Ya karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu seperti itu kira-kira ya mas ya?
2: Ya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

udahlah, kita punya kehidupan masing-masing dan kebetulan cowok kami juga mau datang menjemput ke hotel ini, jadi kita anggap udah selesai. Terima kasih selama ini kebaikan kamu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu ya. Baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Butok, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Gas, hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih, Cok. Lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih nggak khawatir, Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, Gas. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Hai, saya Aidil Kadeji. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
3: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutok. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
4: Nama saya Ade Mulyana.
3: Alamatnya di mana, Pak?
4: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
3: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutok ya, Pak?
4: Iya. Betul.
3: Sebelum mempergunakan Habutok, apa yang Bapak keluhkan?
4: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
3: Rematik berarti ya, Pak?
4: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
3: Berarti ada mahnya juga, Pak?
4: Iya.
3: Setelah mempergunakan Habutok, apa yang Bapak Ade rasakan?
4: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
3: Agak sembuhan ya, Pak ya?
4: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
3: Iya.
4: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
3: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
4: Habis 2 botol.
3: 2 botol ya?
4: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
3: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
4: 3 sekarang.
3: Bapak tahu Habutok dari radio ya, Pak ya?
4: Ya, dari radio.
3: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
4: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
3: Punya penyakitnya ya, Pak ya?
4: Penyakitnya, coba minum Habutok. Habutok,
3: obat herbal.
4: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
3: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutok, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutok, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Farma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Pak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan, penglihatannya jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa.

0: khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk, maupun minyaknya. Bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran sahabat hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Apa itu yang jatuh? Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
3: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
2: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
3: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi kegawat penyakit.
2: Herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
3: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, nggak berlebihan. Nyobain doang.
2: Nyobain.
3: Sepiring.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
6: Itu

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak, tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Kalibata. Saya bersyukur, bangga, dan terharu. Bukan saja karena saya memang dibesarkan oleh kultur NU, tetapi saya pun dididik oleh orang yang berpuluh tahun memimpin Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar dan tertua di Indonesia. Nahdlatul Ulama punya sejarah panjang. Nahdlatul Ulama punya sejarah panjang sejak berjuang merebut kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, sampai kepada menjaga dan memelihara kemerdekaan. Nahdlatul Ulama pernah selalu jadi rujukan. Apapun yang negara mau bikin, NU diajak ngomong. Apapun yang negara mau kerjain, NU diajak bicara. Dulu negara mau bikin kabinet menteri, NU diajak ngomong. Negara mau bikin kebijakan ini itu, NU diajak ngomong. NU jadi rujukan. Dulu. Dan NU-nya siap waktu itu. Dulu NU-nya siap. Mau bicara soal kebudayaan, NU punya Les Bumi. Bicara soal buruh, NU punya Sarbumusi. Bicara pendidikan, NU punya Ma'arif. Bicara politik, NU gudangnya. NU punya Subhan, NU punya Seikhu, NU punya. NU-nya siap. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dulu orang ramai-ramai ngidupin NU. Pengurus-pengurusnya membesarkan NU. Maka NU lalu jadi besar. NU lalu jadi rujukan. NU lalu diajak bicara untuk semua masalah. Nah, kita punya tanggung jawab moral mengembalikan NU seperti itu. Paling kurang per hari ini banyak PR yang mesti kita kerjain. Pertama, saya inventarisir. Ini sekarang ini zaman infotainment. Zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ya. Kiai sama dukun tipis bedanya. Kerjaan NU nih misain, mana yang dukun, mana yang kiai. Ini sekarang bu, banyak minyak babi cap unta. Ini saya kemukakan istilah guru saya nih, Pak Idam. Sekarang banyak minyak babi cap unta. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau lantaran mereknya cap unta, padahal isinya minyak. Hati-hati, minyak babi cap unta. Kalau minyak unta cap babi halal, ini minyak babi cap unta. Saya kasih contoh, mereknya Negara Islam Indonesia. Bagus nggak mereknya? Bagus, cap unta. Merek cap. final. Buat NU ada yang nggak bisa diganggu buat. NKRI final. Pancasila final. Undang-Undang Dasar 45 final. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sementara itu kata saya nih, tempohari di Tibuan, ibu-ibu masih ingat kali, penyakit kronis bangsa kita yang akut sekarang ini tiga, kudis, kurap, kutil. Kudis, kurap, kutil. Sumber penyakitnya satu, kuman. Kudis, kurap, kutil. Sumbernya kuman. Kudis kurang disiplin. Kita ini kok tiba-tiba jadi bangsa yang rendah disiplinnya. Rendah. Padahal Indonesia kita ini merdekakan dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Iya. Malaysia merdeka, rada dikasih Inggris, nggak tapi keringetan ya. Singapura merdeka, mutlak dikasih Inggris. Indonesia merdeka, keringat, air mata, darah, dan nyawa. Bangsa yang merdeka seperti ini mestinya akan disiplinnya tinggi, tahan banting, tidak cengeng. Kenapa merdekanya dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa? Mestinya punya disiplin tinggi. Nyatanya disiplin kita rendah di semua bidang per hari ini. Coba analisa ekonomi tahun 2011, sekarang ya akhir, Indonesia akan jadi pengimpor beras terbesar nomor 4 di dunia. Kita beli beras dari luar buat kebutuhan kita di dalam, nomor 4 terbesar. Kok bisa? Bisa. Kan kita banyak punya sawah dulu. Sekarang kita terserang penyakit kudis, kurang disiplin. Sawah yang subur ditanemin gedong, sawahnya pindah ke lahan gambut di Kalimantan Tengah. Di Jawa sawah habis, di Kalimantan sawah gagal. Beli beras ke Vietnam, negeri setepel. Kudis, kurang disiplin. Satu contoh, korupsi rada susah diselesaikan. Kenapa? Pejabat kita dua penyakitnya. Pertama penyakitnya tuh disiplinnya takut atasan, kagak takut sama Tuhan. Yang kedua nih, yang brengsek nih, banyak kasus hukum diselesaikan secara politik. Lah urusan jadi muak ya, lagu Bengawan Solo. Tahu lagu Bengawan Solo? Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Kalau udah ke laut, udah ada kanyur, siapa yang mengurusin? Ya, banyak kasus-kasus besar yang akhirnya ke laut. Gara-gara aspek hukum diselesaikan secara politik, timbul kudis, nggak lagi disiplin, ke laut akhirnya. Senturi laut, Gayus bakalan ini Gayus nih laut. Bu, kudis, disiplin atasan tapi nggak takut atasan, tapi nggak takut Tuhan. Itu yang saya bilang kayak anak muda naik motor ngebut, wow, lampu merah nyerobot terus, disetop sama polisi. Iya pak. Minggir. Siapa? SIM punya pak. STNK punya pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu ada apa. Enak. Disiplinnya kalau ditongkrongin doang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lagi sekarang ngadepin era perdagangan bebas, habis kita kebanjiran pabrik-pabrik big produksi-produksi Cina. Kita nggak protek pemerintah kita terhadap produk sendiri. Sampai jangankan yang mahal-mahal, Ibu Bapak kalau tiap tahun 200 ribu orang kita Indonesia pergi haji ke Mekah, periksa kain ihramnya tuh, kayak ada tulisan di ujungnya tuh Made in China. Tibang kain ihram mesti made in China. Kain ihram. Mana produk-produk kita itu? Balik kepada soal disiplin. Apalagi kita orang NU nih, semua konsep agama kita nih, muaranya kan, pongkolnya kan disiplin. Disiplin. Syahadat itu kan disiplin akidah. Punya keyakinan, disiplin. Sholat, disiplin waktu. Kecuali kalau ada hajat kayak sekarang nih. Taruh dulu, gue belum rapi ngomong. Satu saat Imam Malik lagi ngajar. Imam Malik lagi ngajar di baca kitab. Kedengeran azan kayak tadi itu. Imam Malik berhenti. Ngajinya berhenti. Selesai azan, dia terusin pengajian. Muridnya tanya, Syekh, iya, bukankah amal yang terbaik sholat di awal waktu? Iya. Kenapa kita ngaji terus bukan sholat dulu? Kata Imam Malik, yang kita kerjain ini pun nggak kalah afdolnya dengan sholat di awal waktu. Ngaji kita terusin dulu, sholatnya agak takhir. So kalau sholat dulu berubah nih sok nih. Orang sebagian pada pulang, kacau urusan. Kata Imam Malik, gue malah dibikin pagar aja nih, yang sampai disalahin orang gitu. Bo, disiplin. Puasa Ramadan itu kan sebenarnya intinya tuh disiplin makan minum puasa Ramadan. Yang halal aja kalau belum waktunya nih jangan. Itu kan disiplin tuh Ramadan. Tempe halal, tapi kan habis maghrib. Tahu halal habis maghrib. Biar halal kalau belum waktunya jangan. Itu yang disiplin Ramadan itu. Air kelapa halal habis maghrib. Bini sendiri halal habis taweh habis maghrib nafsu amat sih. Tudis. Yang kedua penyakit kita itu kurang rapi. Kita ini bangsa yang lemah manajemennya, amburadul birokrasinya. Niatan kita mau reformasi birokrasi, malah birokrasi makin bengkak sekarang. Hobi kita bikin tim sekarang. Ada masalah masuk, bukan diselesain, bikin tim. Muncul masalah, bikin tim. Muncul masalah, bikin tim. Kebanyakan tim sekarang. Mules perut kita ngeliatnya. Kita ini bangsa yang lemah manajemennya. Kita bisa bangun masjid, menata masjid, kalah sama gereja. Benar. Gereja tetangga saya itu melawai Blok M. Manajemennya saya lihat, hari Rabu kebaktian remaja, Sabtu kebaktian kaum ibu, Minggu pelayanan umum, Senin ada lagi, Selasa tiap hari ada kegiatan. Sementara masjid kita Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang pada berjamaah. Saya pernah ngobrol sama salah seorang suriah kita. Dulu saya bilang, konsep lama itu kan Quran mengajarkan bagaimana kita masyarakat memakmurkan masjid. Bisa gak sedikit polanya diubah? Bagaimana masjid bisa ikut memakmurkan masyarakat? Dengan kegiatan ekonomi, gak usah ekonomi gede-gedean lah, ekonomi yang apply, yang terpakai. Kalau masyarakat sekitarnya sudah makmur, praktis dia bakal makmurin masjid. Lalu bagaimana masjid mau makmur aja dari zaman susah makan? Ada konsep terpadu antara memakmurkan masjid kita bisa bangun rumah sakit Islam.
2: Bersaing
1: kalah sama Omni, kalah sama rumah sakit Kristen. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Benar. Berapa banyak madrasah-madrasah kita nasibnya la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Terjemahan enak-enakan aja dah. Lemah manajemen. Yang ketiga, penyakit kita kutil. Ini yang lagi rame nih. Kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Indonesia ini kan pasar bagus nih. Saya heran di Indonesia ini apa aja laku. Coba lihat ya, asal ada nabi baru, ada aja yang ikut, itu saya heran banget. Asal ada aliran aneh, ada aja yang masuk. Ini pasar bagus nih, apa aja laku. Coba lihat, sama nabi palsu udah berapa kali kita dikibulin. Mulai dari Ahmad Musaddiq, masih ingat gak? Lagi ada, Masya Allah. Pelatih badminton jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Kan biasanya di Bogor orang dapat alas. Dapat wahyu yang bukan aja. Tapi ada aja yang ikut itu. Cakep-cakep, jaket kulit, pakai dasi, dilantik, dibaiat. Ditangkap 4 tahun dihukum. Habis gitu Rancai Kek Bandung, namanya Sayuti. Bang Cukur, aku dapat wahyu jadi nabi lagi, 2 tahun dihukum. Habis gitu Ustaz Roy, Malang, Jawa Timur. Bukan Ustaz sebenarnya dia, petinju masuk Islam. Ngutak-ngutik Quran kagak pakai guru. Dia bilang, cuma yang boleh pakai bahasa masing-masing, yang penting Tuhan ngerti. Rame masjid. Ditangkap 2 tahun di penjara. Habis gitu yang sebulan lalu bebas tuh, Lia Edan ngaku Jibril. Ditangkap sama nabi. Ditangkap ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Ya gua pengen ngetes doang, lu dengerin gak gak gitu. Ngomong mulu sih lu. Lia Edan ngaku Jibril, ditangkap sama polisi, dihukum 2 tahun. Ya, polisi kita emang hebat. Bukan cuma teroris, Jibril ditangkap. Gimana ada polisi berani nangkap Jibril? Paling belakang menurut catatan bakor pakemnya Kementerian Agama itu antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah, Jawa Barat, muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Tugimin jadi nabi. Saya bilang ini mah jangan jadi nabi, ini jadi kiai juga orang, tapi angker omannya ini. Ilmu karom apa kiai Tugimin. Enteng banget. Yang susah selawatnya daripada. Kalau kita kan enak. Ya Habibiya Muhammad Asyik. Jawa ganti sama yang barusan. Agak enak. Ya Habibiya Tugimin. Enak-enak ya udah. Nah ini masyarakat kita emang lagi kutil Pak. Kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Orang pandai bikin entertain, pada pinter bikin bungkusan. Tadi saya bilang kiai sama dukun tipis bedanya. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm biarin. Atribut aja udah kacau sih. Atribut aja udah kacau sekarang. Orang pada jago entertain, pada pinter bikin bungkusan. Maka terjadi pembiasan nilai-nilai dakwah. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, dalam konteks situasi itulah maka Nahdlatul Ulama harus ditampil jadi filter buat umat. Jadi filter. NU memang tidak pada posisi membubarkan Ahmadiyah. tapi NU sangat bisa mendorong pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah. Jelas itu? Jelas. Soal bubarkan Ahmadiyah memang bukan porsinya NU, tapi NU sangat penting mendorong pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Kenapa? Kita berkeyakinan itu bukan soal kebebasan, itu penodaan terhadap agama. Kalau kebebasan sih kita gak usah diajarin deh. Kita gak ngamuk orang Kristen bilang Tuhan tiga, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, silahkan. Itu babnya lakum dinukum, itulah kebebasan. Kita gak ngomel orang Buddha bilang Tuhan dua, Tuhan besar Mahayana, Tuhan kecil Hinayana, silahkan. Mau Tuhan besar, Tuhan tanggung, silahkan. Lakum dinukum. Tapi lain soalnya kalau ada orang ngaku Islam lalu percaya ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, itu penodaan. Gak ada kebebasan nginjak kaki orang. Nah, saya juga bisa ngomong, saya kan beli radio, saya setel di rumah saya penjemucengnya. Terus saya ngomong, radio gua, yang beli gua, pakai duit gua setel di kamar gua, sekenceng-kencengnya, gak ada urusan sama orang lain, kata saya. Tetangga saya kan boleh juga dong ngomong begitu, kata tetangga saya, mata-mata gua, yang ngantuk gua tidur di kamar gua, kenapa suara radio lu nyampe kemari? Mana ada kebebasan tapi nginjak kaki orang? Nggak mungkin. Di sini NU harus tampil jadi filter menjaga akidah umat. Ini kan sekarang kondisinya begini nih Bu. Oke, cerita aja dan yang enakan cernanya dulu. Terjadi tabrakan di jalan, kencang banget. Wah! Korban jatuh belepotan darah. Dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mau ngambil gambar dari dekat, susah. Orang banyak banget merubung, padat. Nyari akal nih wartawan biar bisa maju ke depan. Tolong, saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban. Dia ngaku bapaknya korban. Ya orang pada minggir kan. Minggir, ada bapaknya korban. Pada minggir semua orang. Dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban, pucat mukanya tuh wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia udah kedongan ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek, cuman muatannya lumayan nih. Ya, Bu, kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin. Ya, ini cerita tapi ada muatannya. Kalau belum kenal bener, jangan buru-buru ngakuin. Dia kagak tahu yang ketabrak siapa, ngakuin aja saya bapaknya korban. Rumahkan lu jadi bapak monyet. Kan sekarang begitu, baru ketemu orang 3 hari, jenggotnya panjang, ngaku nabi, ngikut aja. Kosor rupanya kayak Batman, ngikut aja. Berapa belum tentu. Buat kita keluarga NU tentu jaga gawang. Ku en pusakum wa ahlikum. Nah, ini yang pertama saya kira masalah kekinian. Yang kedua, menjaga semangat kebersamaan. Kita capek sekarang nih, dikit-dikit pada main kafir-kafiran. Ya, kitab kita sama, kiblat kita sama, nabi kita sama, kita dikafir-kafirin. Capek. Bu, sekarang nih banyak masjid kita pada hilang. Bu, percaya enggak? Bukan bangunan fisiknya, ruhnya, jiwanya, semangatnya. Masjidnya masih nongkrong, ruhnya udah hilang. Ini aset yang harus kita jaga. Tapi pada waktu yang bersamaan, kita mencari semangat kekeluargaan. Persamaannya diperbesar, jangan perbedaannya dipertajam. Tuh, kalau bahasa saya di masyarakat tuh, yang suka tahlil, cakep, terusin. Yang gak suka tahlil, gak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang tahlil. Yang mabuk masih banyak. banyak yang tahlil diomelin. Kita pun kayak kurang kerjaan. Ya, cari yang lebih manfaat aja dah. Yang suka maulud, bagus, cakep, terusin. Yang gak suka, gak apa-apa. Cuman jangan ngomelin yang maulid. Orang koruptor aja pada gentayangan yang muludan diomelin. Gimana negara mau selamat? Ya, ya. Tempoh hari waktu Hadratul Mukarram Baidan Palid wafat, saya ajak hadirin baca Fatihah. Selesai Fatihah, saya ke belakang. Ada teman saya pengusaha nyamperin, saya kira mau apa, Kiai? Iya mas, saya cuma pengen kepastian sum. Apa sih? Enggak, itu tadi orang mati itu dibacain Fatihah, emang pahalanya sampai, Kiai? Begini mas, ente kalau enggak percaya, mati aja dulu dah. Ntar gue bacain Fatihah, lu tungguin di sana. Kalau kagak nyampe, balik lagi gak? Yang begitu aja gitu hari diributin, habis energi. Ada lagi nih teman saya nih, yang satu ini malah rada liberal nih. Datang silaturahmi ke rumah, saya ajak ngobrol di depan. Di depan rumah saya itu kan ada masjid. Kiai? Iya mas. Oh, bagus masjidnya Kiai. Ya, lumayan lah masjid di kampung. Pakai beduk ya? Pakai. Gila itu Kiai. Kata siapa? Katanya. Waduh, baru ngaji bab katanya udah galak banget. Eh mas begini, itu beduk tuh bukan agama, itu budaya. Beduk bukan agama, budaya. Tanda masuk waktu, bukan manggil orang sholat. Manggil orang sholat mah Nabi ngatur pakai azan. Tanda masuk waktu Nabi gak ngatur pakai apa. Mau berek-berek juga boleh. Obrek, obrek, boleh. Kalau orang saya kenceng. Oh, cuman kan Wali Songo cerdas, pakai beduk aja dah. Sekali pukul sekampung kedengeran. Itu budaya. Miskin kita gak punya apa-apa udah. Kalau dia gak agama, bin'ah juga tuh motor tuh. Jual, beliin onta. Aman udah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, check sound satu. Check satu dua.

Captain Blood sent you. Jake sent the moon. Jake sent the blood. Ikaw, hindi ko rin inayos. Alam mong gumawin. Check sa two, check sa dua. Eko niya habis aja. Check sa dua, check sa satu dua. Check sa two, check sa dua. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, saya ngomong apa baru Sandri? Ah, motor. Ayo, tugas kita cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Menjalin ukhuwah watoniyah setelah ukhuwah Islamiyah itu. Membangun semangat kebersamaan. Kalau ngambil filsafat perjuangan Nabi, ayo kita lihat. Nabi itu awal-awal perjuangan dibantu 5 tokoh utama. Kawan urusan banyak mau saingan sini gue jadi beribad ngomong. Nabi di awal-awal perjuangan didampingin 5 tokoh utama. Ya, NU Selatan kalau punya 5 tokoh ini nih, cakep nih. Pertama, Nabi punya Abu Bakar Siddiq. Siapa itu? Sahabat merangkap mertua. Orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung enak kalau ada yang dituain. Ya. Ya. Jangan di sono kalau mau mabok. Apa bang? Agak enak bang, bang ano. Lumayan tuh. Masih ada yang dituain. NU harus punya Abu Bakar Siddiq. Orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Apa lagi? Nabi punya Umar bin Khattab. Imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. NU kudu punya tuh imam jenderal Umar bin Khattab. Selesai? Belum. Nabi punya Utsman bin Affan, pengusaha tapi santri, santri tapi pengusaha. Kita bakal maju kalau banyak punya Utsman, penyandang dana. Deh bangun masjid cakep begini nih, nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar. Ubah turun. Kagak ada lo kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Perlu Utsman. Perlu Utsman. Kalau nyari Abu Bakar gampangan, nyari Umar gampangan, nyari Utsman yang rada susah. Lalu Nabi punya Ali bin Abi Thalib. Tokoh muda tapi intelek, masih muda, rela korban jiwa demi keselamatan Rasul di malam jihad. Nah yang keempat baru, Nabi punya Khadijah binti Khuwailid. Perempuan iman, orang lain belum iman. 5 figur ini bersatu bahu-membahu, bantu perjuangan Nabi. Semua tidak ada merasa yang lebih hebat di depan Nabi. Semua sama. Maksud saya begini, kita perlu punya segala macam senjata. Kita perlu punya golok, punya pedang, punya gergaji, punya pisau, punya silet, punya paku, punya jarum bahkan. Kapan makainya? Lihat dulu yang dihadapin apaan. Yang lo hadapin apaan sih? Kumis pantun lo ngadepin apa lo? Akar kayu nangka, kedepan lo kampak maju.

0: Gege yang empuk, asik, adem, membuka bab wudu, bab sholat, bab toharoh. Kita perlu semua saling melengkapi. Jangan yang mentang-mentang berani di mimbar maki kiai yang ngajar fikih ngelek dengan nyek. Lo kiai gini hari ngasih ngajar fikih bawa air murung jadi rame lo. Enggak begitu, kita semua perlu saling melengkapi. Jangan yang satu merasa lebih berjasa dari yang lain. Semua berjuang, cuma strateginya beda, yang dihadapin beda. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, gak bisa berani sama nekat, tipis bedanya tuh. Berkorban sama konyol juga tipis bedanya, kita harus hati-hati. Allahu Akbar.
1: Benar.
0: Yang besar cuma Allah.
1: Memang.
0: Yang lain pikir semua.
1: Pasti. Cuman kalau kubu gila lagi ngamuk, minggir dulu ntaran. Kubu gila ngamuk teriak,
0: Allahu Akbar. Kamu kecil,
1: jangan minggir kalau gak remek lo, remek. Jadi saya pikir kiai-kiai kita tuh harus saling melengkapi sehingga perjuangan enak, hasilnya semuanya berjuang, semua berjasa, semua cinta Islam. Jangan si yang satu merasa lebih hebat dari yang lain. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, inilah pentingnya membangun kebersamaan seperti yang telah ditunjukkan oleh warga NU selama ini, membangun semangat kebersamaan. Walaupun tidak harus selalu bersama-sama, perlunya membangun kebersamaan. Saya kira dengan jiwa semacam itu, saya dulu zaman ngaji sama Pak Idam, waktu itu kan ini Pak apa? Palasin tahu waktu terima asas tunggal Pak. Waduh, saya ikut protes Pak Idam. Kenapa sih ngerti? Apa yang masih kita bisa punya Pak? Nama nggak boleh namanya pakai nama partai Islam. Boleh nggak kita pakai nama P3? Asal asasnya Islam. Sekarang asasnya digulung lagi Pak, nggak boleh pakai asas Islam, harus asas tunggal Pancasila. Nah, kita kan Bapak terima lagi, kita udah kagak punya apa-apa nih Bang Pak. Hei, Dam ketawa. Nah, saya rumahnya lagi semangat-semangatnya. Kata Pak Idam, Zainuddin, gimana Pak? Kita nggak boleh dagang nasi goreng. Biarin kita dagang nasi uduk dulu dah. Yang penting warung punya. Sebab kalau mau dagang nasi goreng juga warung digusur. Jadi dagang nasi uduk dulu, yang penting masih punya warung.

0: Ini deo apa lagi sih? Pesanan dateng nih.
1: Apa sih, Pak? Iya, ini pesanan ibu udah dateng.
0: Ini apa lagi sih, Bu? Perasaan tiap hari ada aja pesan antar ke rumah.
1: Ini ibu pesan Habuto, Pak. Top udah Bepom dan halal. Jadi aman efek samping pula. Jadi kan Habuto buat tameng imunitas kita, Pak, supaya kita sehat selalu.
0: Amin. Yaudah, nanti Bapak ikut minum ya butopnya.
1: Oke, seblak lho, Pak. Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Sultana Vitama Madu Vitapedia Otibus Teh Moro dan resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
4: 93

0: Hayu atuh pak.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cengho.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar

0: sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone.
3: Ya, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek agen-agen resmi call center kami di 0822-3110-0075.
4: Yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika, yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Koma

0: Banjarnegara dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk sekali lagi di nomor handphone 0822 110 00,
1: hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raja, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri, Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purpanteka, Pertiwi, Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pusang.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD. Nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Mbak, kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh Mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati Mbak, mending ditetes pakai Vimata cair nih Mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata Mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul Mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya.

0: bernama Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya ke Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-00.
1: Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis, alamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Indomaret Gedang, Dusun Binawaro Kepok, Tena.

Bila tiga kumpulan setara dari Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar radio penikmat musik dangdut Indonesia. Ketemu lagi bersama Sutezara di malam hari ini. Kita dangdutan bareng ya di Tergoda Terminal Goyang. Dangdut, dangdutnya asik banget. Siap menemani malam hari Anda, sahabat setara, sampai nanti pukul 21 malam atau jam 9 malam. Persahabat teman-teman dangdut Indonesia, jadi para dangduters, dangdut mania dimanapun Anda berada, tetap stay tune di malam hari ini sembari menikmati suasana malam yang kalau di sini habis diguyur hujan tadi sore, sahabat setara ya. Aduh, adem sekali rasanya, sahabat setara ya. Setelah sekian dan pertama di bulan Oktober tahun 2026 ini, sahabat setara, yang benar-benar hujan dan benar-benar hujan, sahabat setara. Karena sampai agak lama tadi hujannya di sore hari, sahabat setara ya. Tapi mungkin tidak semua, sahabat setara ya,

Gayanya hanya di bagian utara di Banjarnegara khususnya sahabat setara. Oke, sahabat setara, satu tebang lagu sudah mengawali jumpa kita di malam hari ini bersama Cantika Da Vinci. Ada Sigar yang bertepatan di hari Jumat malam hari Sabtu, tanggalnya tanggal 2 bulan Oktober tahun 2026. Hadir menyapa sahabat setara bersama Habu Top Ramuan Herbal paling top dari Denatur Indonesia. Herbal andalan kita semua. Herbal yang sangat luar biasa, bahannya lengkap, lengkip, lengkup. Ada habatus sauda atau jintan hitam, ada daun kelor, daun bidara, ekstrak kunyit, dan ekstrak temulawak dalam satu kapsul. Habu Top Ramuan Herbal paling top Denatur Indonesia. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna dari Denatur Indonesia juga sahabat setara. Minyak herbal serbaguna, yaitu minyak herbal Sultana, sahabat setara. Bukan sekedar untuk pijat dan urut saja, tapi lebih dari itu, minyak herbal Sultana bisa untuk menemani perjalanan hari-hari sahabat setara semuanya. Menemani keluarga sahabat setara semuanya di rumah ya. Iya, karena khasiatnya banyak yang untuk keluhan luar sahabat setara. Oke sahabat setara, sambil menunggu sahabat setara di nomor WA, SMS maupun telepon di 08-223-11070, di 08-223-11070, di telepon seluler maupun telepon WhatsApp bisa sahabat setara ya, di bersama setara. Sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama setara dikasih lagunya Dara Ayu, ada Mabok Bercanda di Gameboy.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman, akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

9 3,4 Star Radio Banjar Negara masih mengudara bersama Tebang-tebang Dangdut Indonesia menemani malam hari Anda untuk malam hari ini, sahabat Setara ya. Ada Deni Caktan featuring YouTuber Ngawi tuh, sahabat Setara Tobat Ngandani ya. Dan juga dari dunia hatiku bersama Simpatik Music. Malu tidak di menit yang ke-43 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Banjaran Negara. DJ Boy di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Untuk para penggemar Setara Radio Banjaran Negara semuanya, selamat malam dan semoga indah malam hari ini. Amin ya rabbal alamin.

Kita mulai dari wawannya Setara dari Banjarnegara dulu, sahabat Setara ya. Berhubung teleponnya ini malah error sebentar ya, nanti sebentar lagi jadi. Jadi yang udah pada mau nelpon belum bisa masuk ya. Mohon bersabar sebentar lagi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Beres, bebas, request. Oh kok beres? Oh ini tadi. Minta tebangnya anak konco dewe dari Nela Karisma. Apa salah dan biru? Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih kembali kasih Mbak Yanti di Bilungan Kelompok Banjarnegara. Salam sehat, salam semangat. Jangan meletri ya. Terminal Goyang Dangdut. Siap.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Suta, malam juga ini ada Mama Aisyah di rebau request lagu Tang Ting Tung. Salamnya buat semua sahabat setara Banjarnegara. Buat Mas Sudanya, selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama kembali kasih ada Mbak Yanti, Mama Aisyah ya. Mama Aisyah, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Tetap di Kepoi di 93.4-nya. Assalamualaikum Mas Sudanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah udah adem nih. Karena lagi habis diguyur hujan di sini mah ya. Tadi sore diguyur hujan lumayan lama ya, ada beberapa menit gitu sama setara. Jadi tanahnya adem rasanya. Awalnya itu adem gitu ya kalau habis hujan. Salam untuk semua pendengar setara Radio Banjarnegara di malam hari ini yang lagi mendengarkan. Buat pasutannya terima kasih sudah dibaca. Semoga sehat selalu dan selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bali dan selamat malam. Ada Mas Ari di Banjarnegara Kota. Gimana ini kabarnya di Banjarnegara Kota yang lagi stay tune di Banjarnegara Kota? Kayaknya juga tadi hujannya gak sampai ke kota ya sahabat setara. Hanya di atas aja kayaknya sih sahabat setara. Oke, di G-Boy udah bisa masuk nih yang mau ikut bergabung di via teleponnya di 08223 11070, di 08223 11070. Yang paling oke, yang paling asik, monggo langsung pinterake mawon ge. Ada siapa tadi ya? Oh iya, rigasan lagu dangdut dari sahabat setara. Tapi sebelum ke lagunya, ada yang mau lewat terlebih dahulu, tetap stay tune.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, namanya ibu siapa ibu?
3: Ibu Eti.
2: Alamatnya mana ibu?
3: Gempalan, Desa Salebu.
2: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa ibu?
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
2: Dan sesudah mengonsumsi Vitama bagaimana sekarang ibu keadaannya?
3: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
2: Iya, udah habis berapa botol ibu?
3: 2 botol sama yang sekarang.
2: Dilanjutnya bu?
3: Iya boleh.
2: Mungkin ada kesan-kesannya ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu gimana?
3: Oh iya Mas Alan, nih kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Karena yang saya alami khasiatnya nyata.
2: Khasiatnya nyata.
3: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
2: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Jerbeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sulma, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24 yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

Anda masih mendengarkan di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama teman-teman dari Indonesia, bersama Setara di malam hari ini sama Setara ya. Malam-malam pengennya apain gitu sama Setara ya. Ada yang sebagian memberi malam hari itu sebagai sarana untuk menenangkan diri mungkin sahabat Setara ya. Tapi ada sebagian yang berpikir bagaimana mencari tambahan. Ada sebagian juga mungkin bingung mau ngapain gitu sahabat Setara. Ya apapun keadaannya tetap stay tune aja di 93,4 nya sahabat Setara. Ditemani bersama teman-teman dangdut Indonesia. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di malam hari ini sahabat. Di hari ini hari Jumat, mudah-mudahan Jumatnya itu berkah selalu sahabat Setara gitu ya. Ya berdoa keberkahan itu dicari bukan ditunggu sahabat Setara. Dikepo lagi yuk di 08223 11070, di 08223 11070. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ada Mama Putri dari Mandiraja hadir. Riga Sebi Asmara pengganti Nek. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara selalu di hati. Buat maksudnya semoga sehat dan bahagia selalu bareng. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bali Mama Putri di Mandiraja di Giveaway. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam maksudnya Sarah malam juga. Mai Zidan di Pasinggangan Banyumas hadir di Tergoda. Riga selagu aku terpikat di

dirimu. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Mas Suto. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan di Geboy di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Ngaten kemana-mana cintana. Itu lagu yang dijadikan backsound sahabat Setara. Lantas ada beberapa lagu lagi yang sudah disiapkan sama Setara di malam hari ini sahabat Setara ya. Kita ke lagunya Lesti dulu sahabat Setara. Ada Terkesan. Sebejalan untuk sahabat Setara. Selamat bergeboy.

kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: nasi, pakai rendang, telur sama ayam goreng, sat ya.
1: Yap, Mas.
0: Eh, Bu. Alhamdulillah nih, lihat warung Ibu walaupun enggak terlalu rame, tapi warung Ibu selalu terbuka. Kayaknya saya lihat hampir enggak pernah tutup. Kayak warung sebelah tutup, buka, tutup, buka.
1: Alhamdulillah, Mas. Walaupun enggak rame, tapi kalau buka terus kan pelanggan juga senang. Dan alhamdulillahnya badan saya bisa selalu sehat. Jadi, warung hampir enggak pernah tutup, Mas.
0: Wah, rahasianya biar badannya selalu sehat gimana tuh, Bu?
1: Gampang banget loh, Mas. Saya cuma rutin minum obat herbal Habutop. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top. Gak ada efek sampingnya. Aman dikonsumsi jangka panjang. Sudah halal dan BPOM. Bahkan Habutop itu juga bukan cuma buat jaga daya tahan tubuh aja loh, Mas. Tapi bisa juga buat membantu mengobati berbagai macam penyakit yang kronis walaupun bisa, Mas. Asal ya itu rutin konsumsinya.
0: Oh gitu ya, Bu ya. Di mana belinya nih? Obat herbal Habutop. Seperti ini. Kayaknya sering dengar nih namanya. Nggak asing loh, di mana gitu.
1: Atau
0: Oh iya benar. Ternyata saya sering dengar di radio tuh. Ya sudah, nanti habis makan saya juga mau beli Habutop ke radio aja lah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pedia 10 Jermango, tepatnya di pertigaan Gripit.
2: Selalu di hati.

0: Naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi habutope ya, Pak ya?
0: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
0: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung.

0: Mbak Malih. Saniki pun lumayan mandan niku saged kisah-kisah teng kebon, teng budi-budi niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
0: Nggih, pun lumayan niki pun saged teng kebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
0: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio naik wonten produk Habutop, kula nyobi ternyata niku sangat manjur.
1: Oh, nggih. Lah pesan-pesane Pak nggih para pendengar sing ben percaya atas niku kali Habutop niki.
0: Lah niku kangge sederek sedoyo sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi Habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Sehat, di kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga-Banyumas.

0: Dalem.
1: Kowe wani ra terus ne pantunku?
0: Wani ndang, opo?
1: Ayo, es kopi.
0: Hidup ini indah kalau kamu yang menemani.
1: Halah, iso ae dasar boyo iki.
0: Cito, bener lho.
1: Boyo iki.
2: Wis nyanyi ya.
3: Boyo,
0: jan kok ra aku.
1: Ya nyanyi yo. Musik Mas.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna butop.
1: Dani di sini biar
2: ya, mengerti
1: sudah. Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan Haltana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan 3110
5: agen Apkampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Gen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kampok Banjarnegara, Bakurwarja, Kampok.

0: Permisi.
1: Iya, masuk ke nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata

0: merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
2: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
3: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
2: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
3: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madun Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit.

0: Di rumah terus pusing, Bu. Lihat suami sakit-sakitan terus. Kemarin sakit betis, malamnya masuk angin. Sekarang pagi-paginya udah ngeluh lagi sakit pinggang.
1: Oh, jadi ada alasan lain juga toh. Makanya Bu Erni kasih banget ke kebunnya. Sabar ya Bu Er, udah periksa ke dokter belum Bu suaminya?
0: Udah sih Bu, tapi ya gitulah, kumat-kumatan terus.
1: Kalau minum obat herbal Habutop, udah pernah coba belum Bu?
0: Oh, obat herbal ramuan Arab yang ada di iklan-iklan radio itu ya. Sering denger sih iklannya, tapi belum pernah nyoba Bu.
1: Nah, cobain deh Bu. Saya sama suami juga tiap hari rutin minum Habutop. Walaupun kami gak sakit, tapi manjur banget loh buat menjaga daya tahan tubuh. Badan terasa enteng, gak gampang sakit-sakitan deh.
0: Emangnya aman, Bu?
1: Aman dong, Bu Er. Bu Er tenang aja. Habutop itu dijamin halal, udah berbepom dan gak ada efek sampingnya. Walaupun dikonsumsi jangka panjang.
0: Mau coba deh saya juga buat suami. Mudah-mudahan suami bisa sembuh dari segala penyakitnya. Habis pusing saya liatin suami sakit-sakitan mulu. Belinya di mana tuh Bu Gina?
1: Di apotek ada Bu, atau di radio juga bisa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
0: Sembilan puluh tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 00.

0: 7 kosong.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami 822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakan.
0: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Otek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayogir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: seger banget nih rujaknya, panas-panas begini, ya kan Baris?
1: Aduh,
0: Baris, kenapa? Kok berhenti makan rujaknya? Ada yang kerasa sakit, Mbak?
1: Aduh, tolong Mbak Len, perut saya kram lagi.
0: Loh, kok bisa sih? Kram kenapa?
1: Ini, saya kalau lagi head suka kram begini, Mbak. Ini sakit banget.
0: Walah, coba Mbak baringan dulu. Saya bikinin air hangat di botol ya, biar ditempelin di perut yang kram. Nih, Mbak Ris, coba tempelin di perut biar enakan.
1: Makasih ya, Mbak Len. Saya tuh sering begini kalau haid.
0: Harus pakai top herbal ini.
1: Apa itu top herbal, Mbak?
0: Maksudnya obat herbal Habutop, ramuan Arab yang paling top. Khasiatnya bisa untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga untuk berbagai macam penyakit, termasuk untuk haid yang gak teratur dan sering sakit-sakitan gitu. Habutop ini bisa juga melancarkan peredaran darah loh, Mbak.
1: Ini minumnya gimana, Mbak?
0: Minumnya cukup 2 kapsul aja 3 kali sehari, tapi harus rutin dan telaten ya minumnya.
1: Baik, Mbak. Nanti saya coba beli deh herbal Habutopnya.
0: Oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
5: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal. Karena Habutop herbal itu sangat manjur dan menjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Maya Ilkadini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang

0: Pagi nga to.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutol. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
3: Dengan ibu Sari.
2: Alamatnya dari mana ibu?
3: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
2: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
3: Iya mas.
2: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
3: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
2: Iya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu yang ngerasakan?
3: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
2: Udah habis berapa botol ibu?
3: Udah habis 2 botol.
2: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
3: Saya ibu rumah tangga.
2: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
3: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
2: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu. Ih.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping Mbak.
2: Pitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 0.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutal. Gampang kan? Yuk buruan!

0: supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah Bu, saya jalan dulu Bu.
1: Eh, sebentar Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
0: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ica juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ica sehat. Udah ya Bu, saya jalan dulu.
1: Bentar dulu Pak.
0: Aduh apalagi ya Allah Gusti.
1: Saya nitip ya Pak, satu botol, nanti uangnya saya ganti.
0: Ya Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Sohar, alamat Pesugihan.
1: Ibu Sohar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

pembantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: si Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatinah, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya ibu, ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa ibu?
2: Mah, darahnya juga rendah mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol ibu?
2: 4 botol.
1: Iya mungkin kesan-kesannya bagaimana ibu buat yang punya keluhan seperti ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang nerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitamina, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas. Atau depan BRI Unit Kalibangor, Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara. Atau sebelah Alfamart Danakerta, Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau Tugu Lancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih ada perubahan di dalam
2: mata. Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Ya, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
2: Sembilan puluh tiga koma empat, Utara Radio Banjarnegara.

0: Cul.
1: Eh, iya Cul. Waduh, lama gak ketemu ya. Gimana kabarnya sekarang?
0: Alhamdulillah sehat Pak Samsul. Waduh, dari dulu sampai sekarang badannya masih tetap keker. Semangatnya luar biasa, gak pernah luntur. Sehat banget kayaknya Pak.
1: Iya nih Jun, alhamdulillah. Resep dari dulu sampai sekarang masih jadi andalan untuk badan.
0: Emang apa Pak Samsul resepnya? Bagi-bagi dong.
1: Nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop Jun, yang mampu menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina. Baik juga nih untuk yang punya penyakit-penyakit seperti stroke, jantung, diabetes, impotensi, dan lain-lain. Makanya saya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut.
0: Oh, Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
0: saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa, silahkan diperkenalkan.
4: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
3: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
4: Gih.
3: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
4: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
3: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
4: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro,

0: lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
3: Saya dengan Mbak Ica dari Gedung Bandeng Selatan.
2: Ya Mbak Ica, benar ya pengkonsumsi Habutop?
3: Iya benar.
2: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
3: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
2: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
3: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
4: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangkobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Ya, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110

0: 0800. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Ma, Pak Soleh kemana ya? Kayaknya udah 3 hari gak kelihatan nyadap pohon kelapa kita. Nganggur deh tuh pohon kelapanya, gak ada yang naikin.
1: Iyalah, sama kayak mama, gak ada yang naikin.
0: Hah? Apa, Ma?
1: Enggak, itu katanya Pak Soleh sakit, Pak. Darah tingginya kambuh, jadi susah aktivitas.

0: habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih Mama jatahnya. Kan kemarin Papa baru gajian. Sekalian Mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata Mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan Papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Star semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari Sabtu ini ya? Udah weekend ini sahabat Star semuanya. Ketemu lagi bersama Mela tentunya ya sahabat Star. Kemarin Mela ternyata tidak bisa menemani karena ada satu dan lain hal ya. Jadi Mela harus ambil libur. Tapi tenang saja, Mela sekarang akan menemani di dua acara sampai pukul 10 nanti tentunya. Dan sekarang Mela menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Sahabat Stara, gimana sudah menjalankan aktivitas hari ini? Mau ya, mau menjalankan karena ternyata baru pukul 6.15. Jadi kayaknya masih banyak yang bersiap-siap untuk menjalankan aktivitas hari ini. Atau mungkin ada yang baru pulang ini ya, tadi habis shift malam gitu. Tapi yang pasti apapun itu kegiatannya, Mela doakan untuk selalu diberikan kelancaran, kemudahan, terus apalagi ya, diberikan kesehatan juga, rezeki yang berlimpah, dan tentunya umur yang berkah barokah juga ya sahabat Stara semuanya. Sahabat Stara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Nah, Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan ya sahabat Stara. Sahabat Stara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa juga CO melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih melalui nomor ya. Dan nomornya juga bisa untuk mengirimkan atensi-atensi kepada Mela ya sahabat Stara. Tentunya di 0822-31070. Di 0822-31070. Sehabis ini nanti Mela akan kasih dua lagu ya dan iklan tentunya. Sebelum nanti di sesi berikutnya akan Mela sapa-sapa atensi sahabat Stara semuanya agar lagu-lagunya bisa terputarkan. Jadi jangan bosan-bosan ya, tetap stay tune terus bersama Mela. Tentunya di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dan akan langsung saja Mela putarkan ya. Dari siapa ini lagunya? Dari Dian Piesesa dengan judul Di Sini Hati Terpaut. Langsung saja Mela putarkan.

0: Rasto, Pak ya. Kamu Mas Arif kan?
1: Betul. Gimana kabarnya, Kang?
0: Alhamdulillah baik. Kabar Mas Arif gimana? Ya. Udah lama nih, hampir 6 bulan baru ketemu lagi ya.
1: Baik-baik saja, Kang.
0: Oh iya, Mas Arif. Makasih ya.
1: Makasih apanya?
0: Ini atas pemberian obat herbal Habutopnya yang membuat tubuh saya benar-benar sehat sekarang. Waktu itu kan sebelum minum Habutop saya sering kepala pusing, jatuh, tak sadarkan diri, dan perut juga ngerasain sakit karena mah. Alhamdulillah setelah minum rutin Habutop jarang sakit-sakitan lagi. Makasih ya Mas Arif ya.
1: Ya Kang, Kang Rasto, syukurlah. Lantaran Habutop, Kang Rasto jadi sehat. Senang mendengarnya. Sering jatuh karena kepala pusing dan gangguan lambung. Ingat, Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

103,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Stara semuanya, masih bersama Mela tentunya ya. Mela akan menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu stay tune di Stara Radio Banjarnegara bersama Mela tentunya ya. Dan nanti dilanjut Mbak Uni dan tentunya Mas Sute juga. Sahabat Stara, sekarang sudah pukul 6.30, jadi mungkin sudah banyak yang melaksanakan aktivitas ya. Tapi kalau untuk ibu-ibu sih udah dari subuh tadi ya, gedebak-gedebuk ini. Apalagi sekarang kalau di daerahnya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, itu kita sudah cukup kekurangan air ya sahabat Stara. Jadi ibu-ibu dari semalam, bapak-bapak itu udah pada cari-cari air gitu buat stok siang ini. Dan sahabat Stara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Stara, Mela seneng banget nih karena ternyata antusias dari sahabat Stara semuanya untuk bergabung bersama Mela masih sangat tinggi. Jadi Mela sangat mengapresiasi ya sahabat Stara. Mela jadi ikutan semangat nih untuk membacakan atensi-atensi dari sahabat Stara semuanya. Jadi supaya nanti lagunya bisa terputar semua, mungkin Mela mau langsung bacakan saja ya atensi-atensi dari sahabat Stara semuanya. Yang pertama ada dari Senviland di kawasannya Terminal Kalibening. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Mau request tembang kenangan nih Mbak, dari albumnya Mary Andini dengan judulnya Dinding Pemisah atau Cinta Toktil dari Nini Karlina. Kirim salamnya buat sama Setara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan matur nuwun Mbak, sami-sami. Lanjut ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Antara Kau dan Dia. Oh, Antara Kau, Dia dan Aku. Dari Papi Merkuri tentunya. Salamnya buat Pak Sumadikasi, Pak Saka, Mas Jamal, Mas Prasetyo, Pak Jumadi, Mas Ari Banjar Kota, Kang Ridwan, Pak Heri, Mas Senvilan, Pak Abinion, Braling Saputra, Kian Lestek, Pak Paryono, Pak Daryono, Pak Suprayitno, Pak Sodik, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Melanya selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Matur suwun. Lanjut lagi ada dari Mama Aisyah ini. Tembang kenangan di hati. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela yang cantik. Waalaikumsalam, pagi juga Mama. Hadir mau request lagu Patah Jadi Dua dari Alda. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cimpulan, Mbak Dewi Hotijah, Mbak Eka Sriani, Mbak Minas, Mbak Runta, Bu Mega, Mbak Tini, Mbak Titin Wardani, Mama Putri, Mama Zidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Tegar, Umi Kulsum, Umi Kultum. Dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara, buat Mbak Mela yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih kembali. Lanjut, ada dari Ibu Darini Niki. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat waras bergas. Waduh, ini bagus banget nih, sehat waras bergas gitu. Mau minta lagunya dong Mbak, sing judulnya Biarlah Jadi Kenangan dari Reza Artamevia. Salamnya buat semua pecinta lagu kenangan, terutama buat Mbak penyiarnya. Waduh, terima kasih. Matur suwun, santer suwun. Oke. Niko tadi sudah Mela bacakan ya beberapa atensi. Kayaknya mau langsung Mela putarkan aja nih ya, biar gak kelamaan. Biar nanti lagu-lagunya bisa terputar semua. Tetap stay tune terus ya bersama Mela tentunya di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamatipun
2: pundi? Mbak Jono, Regane Lestari, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Badhe niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih.
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ngdhahar Habutop mawon, padha sing lingkar sembuh. Penyakitipun.
1: Oh, nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya ya, sama Setara, karena Mela akan menemani sampai pukul 8 nanti tentunya di acaranya Tembang Kenangan. Jadi jangan bosan-bosan untuk terus membersama dengan Mela ya, sama Setara semuanya. Karena Mela juga lagi semangat-semangatnya ini ya, untuk menemani sahabat Setara semua. Dan gak lupa ya, Mela juga gak akan bosen untuk ngingetin dimanapun sahabat Setara berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan ya. Rutin olahraga, jaga pola makan, pola tidur, jangan terlalu sering overthinking sama apa lagi ya. Oh, jangan terlalu sering begadang juga ya sahabat Setara semuanya. Biar kita menjalani hari-harinya tetap fit gitu. Tapi kalau udah merasa tubuh mulai gampang lelah, gampang letih, itu udah ciri-ciri bahwa daya tahan tubuh kita itu mulai menurun. Dan virus-virus, bakteri, penyakit itu lagi menyerang gitu. Jadi untuk mencegah itu semua, sahabat Setara bisa saja langsung konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sahabat Setara, waduh, ini banyak banget nih yang gabung bersama Mela. Tapi tentunya Mela seneng banget ya sahabat Setara, karena nanti bisa lagunya Mela putarkan dan sahabat Setara bisa menikmati. Dan kayaknya Mela mau lanjut bacakan aja ya atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya. Ada dari Pak Soma dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Mela, Soma dikasih di Kartanegara, hadir di Tembang Kenangan. Mau minta lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati dari Pancepe. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mbak Izzy, dan Bumi Nes, Mama Aisyah, Bu Mega, Jamal, Jutun, Mas Ari, Padi, Mas Pari, Tuhan, Pak Jumadi, Pak Herman, Pak Hamami, Pak Kasmuri, Braling Saputra, dan semua sahabat Setara. Selamat pagi buat Mbak Mela, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut dari Pak Suripto. Selamat pagi Mbak Uni, dari Suripto di PWT mau kirim salam buat Mama Putri, Mama Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Runtah, Pak Jamal, Pak Daryono. Buat Mbak Uni selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut ada dari Mbak Alaska ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, sehat selalu nggih. Amin. Pagi juga Mbak. Mbak Alaska Cipari Cilacap ikut gabung di Tembang Kenangan, request lagu Elegi Rinduku dari Ria Angelina. Terputar buat Mbak Cemplon, Mbak Runtah, Mbak Yanti, Mama Zidan, Mama Putri, Mama Aisyah, Mama Bintang, Mama Pelangi, Bunda Titin, Umi Kulsum, dan semua sobat Setara Banjarnegara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ada dari Pak Kasmuri ini. Assalamualaikum Mbak Mela, merapat di Tembang Kenangannya. Minta lagu dari Hetikus Endang dengan judul Cinta. Salamnya buat semua sahabat Setara Radio Banjarnegara semuanya, dari A sampai Z tentunya ya. Buat Mbak Melanya terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini lagunya pada semua-semua semua ini kayaknya ya. Tapi gak apa-apa, biar menambah semangat kita di pagi hari ini. Sahabat Setara, jangan bosan-bosan ya untuk stay tune terus bersama Mela tentunya ya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Setelah ini akan langsung saja Mela putarkan lagu requestan tadi ya. Jadi biar lagunya terputar semua. Tapi Mela sebenarnya betah banget ini ya kalau disuruh ngobrol sama sahabat Setara. Tapi nantilah kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Habis ini akan langsung Mela putarkan ya dari Reza Artamevia dengan Mas biar apa ini, biar menjadi kenangan tadi lagu requestan ya. Tapi tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang.
2: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
3: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
2: Kecamatannya mana nih?
3: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
2: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
3: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
2: Pendengar radio juga berarti ya?
3: Betul sekali.
2: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya para sum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
3: Hanya untuk stamina saja.
2: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
3: Betul, betul.
2: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
3: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
2: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
3: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
2: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
3: Siap.
2: Oke, terima kasih, karena Habutop
3: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
2: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: Optidia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.